0: pengalamannya terus sampai kayak entah merabuk merebak lagi di Kota Batu itu suapnya publik kan bagi kami.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memeriksa dan memberikan tindakan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID kartunya selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di STNKB Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang daerah asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu waktu yang menyedihkan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto

0: akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
1: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap parkomil yang ada 5 parkomil.
0: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
4: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
3: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
5: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
3: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
2: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
6: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
7: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai

0: di daerah. PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
1: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
0: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
2: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengok Kulon ini.
3: Tengok Kulon ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
2: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
3: Harapannya apa, Pak?
2: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengok Kulon dan sekitarnya.
0: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
5: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
6: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih, isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
5: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
7: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
8: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
5: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HBFES, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
4: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
8: Udinus Persi ini yang wujudnya game.
9: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinus Persi yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
8: Dinus Persi ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
9: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
10: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, udah itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
9: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan 2 resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Warta berita dari Pro 3 Jakarta. Ya, jam 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Di hari Minggu, persiapan untuk menghadapi megang di Kota Leksemawe untuk saat ini dan juga Raya Idul Adha, di mana Raya Kurban ya untuk umat Muslim di seluruh dunia ini di Leksemawe, khususnya juga pantauan dari pemerintah terkait dengan hewan kurban, ya. Semua sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Hewan yang pasti agar hewan-hewan tersebut sehat dan tidak berpenyakit. Untuk nantinya baik untuk hewan kurban dan juga hewan-hewan yang dinikmati pada hari megang nantinya. Ya, hari Selasa, tradisi mak megang di Aceh akan dilaksanakan ya pasti untuk merayakan Hari Raya Idul Adha nantinya. Selamat pagi untuk Anda hari ini juga yang berpuasa. Selamat menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Selamat datang juga untuk Anda yang baru tiba di Kota Leksemawe. Untuk hari ini setiap daerah, setiap kampung, setiap desa itu punya ciri khas sendiri ya untuk menjalani ataupun merayakan Hari Raya Idul Adha. Ada prosesi-prosesi khusus biasanya seperti itu. Dan menikmatinya nanti bagaimana 4 hari menurut ajaran Islam ya. Kurban dilaksanakan hari pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya itu dilaksanakan di setiap. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan Pro 1 RRI Leksemawe akan menemani Anda untuk pagi hari ini dengan hiburan dan juga informasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, Sumawe, AKBP Dr. Aksa Desa Isika, SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Mendengar Pro 1 RRI Laksama Widemasif ya. Punya suara yang terciri khas sekali di pagi hari ini. Sudah jam 7 47 menit waktu Indonesia Barat. Olahraganya atau masih menikmati juga nanti ada masih ada Ahad Festival ya. Untuk hari ini sambil berolahraga, biasanya kalau hari Minggu tuh rame di jalan Islam Center ya, untuk berolahraga di waduk, juga di lapangan Sudirman untuk Kota Lusmawe. Tempatnya tempat-tempat tanda yang ada di gedung ini ada juga katanya Ahad Festival ya, rame sekali untuk hari ini. Pasar-pasar tradisional juga, kalau misalnya pasar impres rame ya, seperti itu. Pendengar, sebuah informasi, personil Polsek Merah Mulia melaksanakan patroli malam dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah KUM Kecamatan Merah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan patroli yang dimulai pukul 20.30 dengan menyasar jumlah titik rawan gangguan kamtibmas, diantaranya Desa Manasah Mei dan Desa Manasah Masjid. Patroli ini dilakukan sebagai langkah preventif guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Selain melakukan pemantauan wilayah, personel kepolisian juga berinteraksi secara humanis dengan warga. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diimbau agar segera melapor pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal mencurigakan maupun kejadian menonjol di lingkungan masing-masing. Ya, dan Kapolres Laksma KBP Azan melalui Kapolsek Murah Mulia Ibda Muklis mengatakan patroli rutin merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus upaya mencegah potensi gangguan keamanan di wilayah KUM Polsek Murah Mulia. Oke, pendengar, bukan hanya di daerah Murah Mulia aja ya, dimanapun kamu apabila ada yang kira-kira mencurigakan bisa dilaporkan ya, seperti apalagi aktivitas-aktivitas nih remaja-remaja yang meresahkan seperti beberapa hari lalu di Menggedong ya, ataupun di Cunda yang masyarakat mengadukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan seperti itu. Dengar, dengan adanya kepolisian, patroli-patroli seperti ini dilakukan, mudah-mudahan keamanan terus terjaga. Ya, selamat pagi untuk Anda. Warga Kota Lusmawe Aceh Utara, Biren Benar Meriah, Langsa, juga Jawa Timur, dimanapun kamu untuk saat ini. Selamat pagi, selamat menikmati hari Minggunya. Dan tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Laksmawe.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

0: pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, ada mungkin di antara kamu pagi hari ini mimpi indah tadi malam ya. Ternyata mimpi mimpi ingin bersama gitu ya, tapi ternyata jauh nih pendengar. Selamat pagi untuk Anda semuanya, sudah jam 8 waktu Indonesia Barat saat ini. Persiapan-persiapan apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Pendengar, kalau Robi bersama Pro 1 ini akan terus memberikan hiburan serta informasi untuk kamu semua. Ya, mungkin itu yang kamu butuhkan saat ini. Pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, sekali jam 8 waktu Indonesia Barat, masih terus bersama informasi dan juga hiburan pagi hari ini pendengar, karena info cuaca akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.
1: Info cuaca.
0: Dan pendengar, kami sudah tersambung dengan perakiran BMKG Melku Salece Utara, Febri, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
0: Bang. Oke, Febri, bisa diinfokan nih cuaca untuk hari Minggu ini seperti apa?
2: Ya, baik, Bang. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan menginformasikan kondisi cuaca di pagi sampai dengan sore hari nanti. Untuk hari ini, kondisi cuacanya di Lhokseumawe dan sekitarnya itu cerah berawan hingga berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Biren, Bandara Maliku Saleh, Aceh Utara, dan Aceh Timur itu cuacanya juga akan sama dengan suhu di Bandara Maria sendiri hari ini sekitar 17 sampai 21 derajat Celcius. Sementara cuaca di Langsa dan Bandara Maria berpotensi turun hujan di sore hari nanti dengan intensitas ringan yang berpotensi disertai kilat petir dan angin kencang di Bandara Maria. Begitu, Bang.
0: Oke, hanya dua daerah yang hujan ringan nanti malam ya. Dan untuk di perairan sendiri, Febri, bagaimana nih?
2: Kalau di perairan sendiri hari ini tinggi gelombangnya 0,2 sampai 1,3 meter, kemudian kecepatan anginnya mulai dari 10 sampai 30 km per jam.
0: Kecepatan angin untuk hari ini lumayan besar ya?
2: Lumayan, Bang.
0: Ya. Iya, ini pengaruh apa, Febri?
2: Ya, jadi di laut sendiri itu masih berpotensi tumbuh awan-awan kumulonimbus, awan-awan penghujan yang biasanya memicu terjadinya angin kencang sih, Bang, di sore hari nanti.
0: Oke, tadi berapa kecepatan anginnya?
2: 10-30 km per jam.
0: 10-30, luar biasa sekali ya. Baik, Febri, kalau begitu apa yang ingin Febri sampaikan nih, himbauan dari BMKG untuk masyarakat di hari ini?
2: Hari ini kami himbau masyarakat yang tinggal di kawasan Hulu, Bandara Maria dan sekitarnya itu untuk hati-hati, waspada, karena di sore hari nanti berpotensi turun hujan yang akan disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang. Kemudian di kawasan pesisir itu kita himbau masyarakat atau nelayan yang mau melaut dengan menggunakan perahu kecil atau kapal kecil itu untuk hati-hati karena kita prediksi anginnya maksimum bisa sampai 30-an km per jam di sore hari nanti dan berbahaya bagi nelayan yang mau melaut dengan kapal kecil atau perahu. Sisanya cuacanya hari ini baik.
0: Oke, Febri, terima kasih untuk hari Minggu ini. Ada info cuaca yang berguna untuk masyarakat, Febri ya. Selamat pagi, Febri.
2: Selamat pagi.
1: Demikian info cuaca.
0: Dan pendengar, info cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Dan rapikan masih bersama Anda dengan formasi dan hiburan lain di pagi hari ini, tetap di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lhokseumawe.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Halo pangeran dan putri, selamat pagi untuk Anda semua pangeran-pangeran, putri-putri ya, yang masih nyantai di rumah. Ya iyalah, hari ini mau jadi putri, katanya mau nyantai, mau me time. Kemana nih me time-nya? Ke salon ya, kalau biasa putri-putri ini. Kalau pangeran-pangerannya ya biasalah kerja-kerja rumah, bersih-bersih rumah ya, halamannya masih banyak sampah-sampah yang belum dibuang gitu. Selamat pagi. Bicara tentang sampah juga harus menjadi tanggung jawab kita bersama ya, seperti dalam dialog Green Radio kemarin. Kalau sampah itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama, kepedulian masyarakat lokal untuk memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang sangat menumpuk saat ini. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Sebuah informasi di mana Kapolres Loksmawe KBP Azan menghadiri kegiatan Kanduri Belang yang dilaksanakan masyarakat Desa Payatengah, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara Sabtu siang kemarin ya. Dan kegiatan ini menjadikan wadah silaturahmi antara Polri dan masyarakat dalam rangka mempererat hubungan kemitraan serta menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif. Kegiatan Kanduri Belang diawali dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil panen masyarakat, dan sekaligus memohon keberkahan dan keselamatan untuk musim tanam berikutnya. Tradisi ini juga menjadi simbol kekompakan dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Yang turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Intelkom Polres Loksmawe, Kapolsek Simpang Keramat, unsur Muspika Kecamatan Simpang Keramat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat di Desa Payatengah. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan melalui ramah tamah serta makan bersama antara Kapolres, jajaran Polri, dan juga masyarakat. Jadi kegiatan ini berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan penuh keakraban, serta ditutup dengan makan bersama sebagai bentuk kebersamaan antara aparat kepolisian dan juga masyarakat. Seru nih kalau udah Kanduri Belang. Lebih pernah menghadiri juga ya dalam proses Kanduri Belang yang dilaksanakan di pinggir sawah. Seperti itu makan-makannya, masyarakat juga mengumpulkan hasil-hasil yang sudah diolah gitu ya. Baik proteinnya, ada bebeknya, ada ayam kampung, banyak. Dan selamat juga untuk musim tanam selanjutnya, mudah-mudahan berkah. Masih bantuan dari Binsa, dari Koramil, dari Polsek, jika seperti itu. Ya, selamat pagi. Selamat menikmati hari Minggunya, pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, masih bersama kami di sini Pro 1 di 89,3

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

8:36 waktu Indonesia Barat. Yang punya janji jam 9 nanti, ya mau kemana nih? Sudah bisa langsung eksekusi terus ya, waktunya sudah mepet nih. Nanti jangan sampai telat. Apalagi kalau kamu janji dengan rekan bisnis, cukup bahaya. Ya awal pertemuan sudah tidak tepat waktu, nanti rekan bisnisnya bakal lari dari kamu nih. Jadi waktu, hargai waktu, lebih cepat mungkin nanti lebih baik ya, dan lebih cepat selesai, kata seperti itu. Mendengar informasi proses rehabilitasi SD Negeri 4 Muara 2, Kecamatan Muara 2, Kota Lusmo ini terus berjalan bertahap. Kodim 0103 Aceh Utara melalui Binsa Desa Manasahme serta Hidayatul Alam turun langsung ke lokasi guna memantau sekaligus memastikan pengerjaan renovasi sekolah berjalan lancar Sabtu kemarin. Di lapangan, para pekerja terlihat fokus menyelesaikan pemasangan plafon baru di area selasar sekolah serta melakukan pengecatan ulang ruang kelas. Kegiatan tersebut melibatkan 8 warga sipil dan turut dibantu 2 personil Linkav 11 untuk mempercepat proses rehabilitasi. Dan saat ini progres pengerjaan telah mencapai 33%. Renovasi sekolah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan keamanan sarana belajar bagi para siswa agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih baik. Jadi Sertu Hidayatul Alam menyampaikan bahwa kehadiran Babinsa di lokasi merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan di wilayah binaan. Dan warga sekitar pun menyambut positif rehabilitasi tersebut karena dinilai akan membawa perubahan besar terhadap kondisi sekolah dengan pengerjaan yang terus dipacu. SD Negeri 4 Muara 2 diharapkan segera tampil lebih layak, bersih dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi untuk itu pihak TNI, kita ucapkan terima kasih juga pihak Polri yang terus membantu masyarakat bukan hanya dari segi pangan, tapi pendidikan juga dari segala bidang. Perhatian khusus diberikan agar Lusmo dan Aceh Utara nanti bakal lebih maju, gitu ya, masyarakatnya juga bakal lebih maju. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lusmawi.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Iya, suara indah, wajah cantik, penyanyi yang memiliki talenta bagus, ya, kesempatan yang luar biasa, terus berkarir nih si Mahal ini. Ya, dapat suami lagi artis yang membuka jalan lah lebih luas untuk seorang Mahal ini, tapi diimbangi juga dengan kemampuan yang mumpuni, ya, kemampuan yang luar biasa. Kemarilah tenang dari Mahal ini yang dirilis di tahun 2025 kemarin. Ya, dengan aktivitas pembangunan jembatan gantung perintis Garuda tahap ketiga di Desa Ara Kecamatan Cokgiri, Kabupaten Aceh Utara terus dikebut nih. Personil Babinsa Serka Moh Mustafa Koramil 20 Cokgiri Kodim 013 Aceh Utara bersama warga terlihat kompak bekerja memasang plat besi lantai jembatan demi mempercepat tersambungnya akses antar desa. Dan suasana di lokasi dipenuhi suara mesin las dan dentingan besi saat para pekerja menyusun material di atas rangka baja jembatan. Kehadiran Babinsa Serka Muhammad Mustafa di tengah pekerjaan bukan hanya melakukan pemantauan, namun juga turun langsung membantu warga mengangkat material dan memastikan proses pembangunan berjalan aman serta lancar. Jembatan gantung sepanjang 75 meter dan lebar 2,5 meter ini nantinya akan menjadi jalur penting penghubung Desa Ara dengan Desa Dayah. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mempermudah mobilitas masyarakat termasuk anak sekolah dan para petani dalam membawa hasil bumi. Dan Babinsa Serka Muhammad Mustafa Koramil 20 Cokgiri ini menyampaikan semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam percepatan pembangunan jembatan tersebut. Dan saat ini progres pembangunan telah mencapai 55%. Warga setempat mengaku senang dan terbantu dengan hadirnya jembatan baru yang diyakini akan membantu akses ekonomi serta memperlancar aktivitas masyarakat di wilayah pedalaman Cokgiri. Ya, ini terus demi kemajuan masyarakat pedesaan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk TNI dan juga kepolisian yang bahu-membahu terus membantu masyarakat. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Masih banyak hiburan dan informasi lain yang akan Robi hadirkan di pagi hari ini di Pro 1 RRI Laksmana.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe. Ya, kemenangan hati ya. Semoga hari ini kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, ya masih bersyukur terus ya agar kebahagiaan juga tercipta seperti itu. Pendengar jam 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali Anda yang masih bersama Robby dan masih setia untuk pagi hari ini. Hiburan lain akan terus Robby hadirkan dan juga informasi. Pastinya tetap di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: Apa? Kamu pernah gak sih buka HP cuman niat lihat satu video?
1: Sering?
0: Terus tahu-tahu udah lama banget?
1: Lama gimana?
0: Kayak dari jam 10 malam.
1: Bentar-bentar, ini jam berapa?
2: Sis, jam 2 pagi sis.
1: Selamat kamu.
0: Selamat apaan?
1: Kamu baru saja terkena dumb scrolling.
0: Dumb scrolling? Udah kayak raja terakhir di game aja.
1: Bukan sis, itu kebiasaan scroll media terus tanpa sadar waktu.
0: Pantes, tadi aku cuma niat lihat satu video loh.
1: Terus?
0: Terus ada video lucu.
1: Terus?
0: Terus ada video kucing.
1: Terus?
0: Terus ada video orang jatuh dari kursi.
1: Terus?
0: Terus, aku lupa kenapa aku buka HP.
1: Nah, itu dia. Sekarang banyak video pendek yang bikin kita pengen nonton terus.
0: Kayak cemilan ya?
1: Iya, satu video sebentar tapi bikin ketagihan.
0: Makanya kita sering bilang satu video lagi deh.
3: Padahal itu biasanya bohong terbesar sebelum tidur.
0: Bener banget lagi.
1: Yang lebih lucu lagi,
0: apa?
1: Kamu scroll HP 2 jam.
0: Iya.
1: Tapi kalau ditanya nonton apa aja, kamu gak inget kan?
0: Iya lagi.
1: Terus kamu dapat apa?
0: Dapat mata panda sama lowbat deh. Berarti selama ini aku begadang cuman buat nonton sesuatu yang aku sendiri lupa.
1: Kurang lebih begitu.
0: Hebat juga ya teknologi.
1: Makanya, kita juga harus pintar menggunakannya.
0: Caranya?
1: Batasi waktu main HP, jangan buka media sosial sebelum tidur.
0: Berarti kalau udah bilang video terakhir,
1: langsung tutup aplikasinya.
0: Kalau enggak,
1: ya siap-siap ketemu jam 2 pagi lagi.
0: Jangan dong.
1: Di era media sosial, konten datang tanpa henti dan membuat kita terus ingin melihat yang berikutnya. Namun ingat, waktu adalah hal yang tidak bisa kita scroll kembali. Gunakan media sosial dengan bijak dan jangan sampai kita kehilangan waktu berharga hanya karena terus menggulir layar.

pagi, apa kabarnya kamu di saat ini yang baru bergabung? Juga karena baru bangun tidur, baru biar hari Minggu manfaatin waktu untuk leye-leye, apa sih leye-leye itu? Mendengar ternyata dengan blackout-nya sistem PLN 2 malam yang lalu ini masih terdampak ya. Dengan daerah-daerah yang masih belum menyala lampunya. Ada bagian dan sebagian yang masih belum menyala, di mana PLN terus melakukan upaya maksimal untuk memulihkan sistem kelistrikan di wilayah Aceh. Pasca gangguan yang terjadi pada jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi ya, ataupun sutet di 275 kilovolt di Muara Bango, Sungai Rumbai, Jambi. Dan ratusan personil bersiaga lapangan untuk memastikan pasokan listrik kembali normal secepat mungkin. Stajem PLN, unit induk distribusi Aceh di Saputra menyampaikan bahwa secara bertahap infrastruktur kelistrikan utama telah berhasil dioperasikan kembali. Dari total 21 gardu induk yang ada di Aceh, 19 diantaranya telah bertegangan. Dan pemulihan cepat juga terjadi di ibu kota provinsi. Suplai listrik untuk Banda Aceh saat ini telah mencapai 61 MW dari rata-rata beban 80 hingga 90 MW. Dan daya tersebut ditopang dari GI Banda Aceh, Hole Karing, Kerung Raya, dan juga Janto. Pendengar, dan pihak PLN terus berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder dan pelanggan, dan PLN juga memohon maaf serta doa dukungan dari seluruh masyarakat agar sistem kelistrikan Aceh dapat segera pulih kembali, katanya, karena masih ada sebagian yang masih belum menyala ya listriknya, dan semoga ini cepat normal kembali lah. Selamat pagi untuk Anda sekali lagi, untuk semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lux.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

okay. Ya kalau sama Davis katanya I'm okay. Robby juga okay, masih okay. Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini pendengar, kita ngucapin selamat dulu nih untuk mahasiswa Unimal yang berhasil meraih pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha tahun 2026 tingkat nasional pada kategori jasa, pariwisata dan juga perdagangan. Prestasi ini menunjukkan komitmen mahasiswa dalam mengembangkan usaha inovatif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Jadi tim yang lolos pendanaan terdiri dari Hardi Ramalianda dari program studi sosiologi sebagai ketua tim, dengan anggota Naila Ardinawati dari program studi administrasi publik, dan Jihani Atifa dari program studi manajemen. Dan mereka mengusung usaha yang berjudul inovasi wisata edukasi dan agrowisata kopi berbasis pemberdayaan petani untuk penguatan ekonomi lokal dataran tanah tinggi Gayo. Ya, dan program P2MW ini merupakan program nasional yang bertujuan mendorong lahirnya wirausaha muda dari kalangan mahasiswa melalui pembinaan, pendampingan dan dukungan pendanaan. Dalam program ini, tim mengembangkan konsep wisata edukasi dan agrowisata kopi yang mengintegrasikan sektor pariwisata dengan pemberdayaan petani kopi di dataran tinggi Gayo hingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat. Dan menurut mereka, usaha yang dikembangkan diharapkan mampu memperkenalkan potensi kopi Gayo sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendekatan wisata edukatif. Luar biasa sekali ya inovasi-inovasi dari anak-anak muda sekarang. Ini sekali lagi selamat untuk mahasiswa Universitas Malikul Saleh. Dan akan ditunggu lagi prestasi-prestasi lainnya. Untuk saat ini, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Pro 1 RRI Luxembourg.

0: berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh ya, Ma. Seandainya Papa di penjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

silakan mendengarkan lagu Indonesia Raya, Himne Aceh Mulia, dan juga nantinya saatnya untuk adik-adik ya, untuk anak-anak Robi yang akan mendengarkan lagu-lagu anak dalam program Idola nih, Indonesia Layak Anak. Jadi lagu-lagu anak nanti yang akan Robi hadirkan menemani waktu libur kamu di hari ini ya. Semoga di hari ini juga produktif, bisa membantu ayah, membantu ibu ya, Abi, Umi, dibantu tuh pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Kalau hari Minggu memang saatnya bersih-bersih, mungkin ya bantu-bantu masak di dapur. Segala liburannya menjadi produktif dan happy lah. Di lagu anak-anak juga ada happy holiday, ya gak harus pergi. Nanti setelah siap-siap rumah, bersih-bersih rumah, baru mungkin diajak Abi, Umi ya, untuk menikmati suasana pantai kah itu, nongkrong-nongkrong kah itu, apapun yang dilakukan untuk hari ini semoga membawakan kebahagiaan untuk kamu semua. Oke pendengar, sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1. Kita akan mendengarkan tepat jam mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Himne Aceh Mulia. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Inilah Pro 1.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nyanya, Yola, Yalipi.
1: Ini suara anak penyandang disabilitas.
0: Nyanya, pelatnya, ya, pintar.
1: Mereka juga punya keinginan yang sama dengan anak lainnya.
2: Saya sekolah di SLB Negeri Anak Nangga, Kota Lok Sumawe. Cita-cita abang mau menjadi guru lukis.
1: Bantu mereka untuk menggapai cita-citanya.
2: Di sekolah sudah dibelajar melukis, menyanyi, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain.
1: Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah tugas kita bersama.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

siang adik-adik semua, selamat siang anak-anak Amrobi semua ya, yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1. Ada sebuah lagu yang berjudul Fun Holiday. Mudah-mudahan holiday hari ini, hari liburnya, bisa happy terus, bisa fun ya bersama keluarga. Katanya mau kemana? Mau ke laut? Boleh, mau ke water park, ke water boom gitu ya, yang ada di tempat kita saat ini. Mau ke rumah saudara, mau ke rumah nenek. Aduh, holiday-nya memang benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Ataupun holiday-nya di rumah, karena ada papa, ada mama di rumah, jadi mau masak-masak banyak, persiapan-persiapan untuk lebaran nanti. Buat-buat kue gitu ya, buat-buat cake ataupun cookies. Dan sekali lagi, harus mengucapkan terima kasih untuk anak-anak semua, untuk adik-adik semua yang mendengarkan Pro 1. Untuk hari ini, di hari Minggu 24 Mei 2026, selesai sudah, baru bertugas ya. Di jam 11 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Setelah itu ada Bang Denny nanti dengan program lainnya, lagu-lagu Aceh, lagu-lagu dangdut juga hadir di Pro 1 RL Semalam. Ya, selamat siang sekali untuk semuanya, adik-adik, anak-anak, selamat menikmati hari liburnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 untuk hari ini. Kenakan terus banyak hiburan dan juga informasi. Ya, jangan lupa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Kata Kol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é tim yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é tim yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapar.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas

0: PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak, usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detar Rai 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Semawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Semawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jene Iza di Bantuan Gepegah Bang Lun putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jor uro manteng ke sedera lun memandum pendengar pro 1 RRI Luxembourg. Dino kapoh 12 lebih 15 minit waktu Indonesia Barat pro 1 RRI Luxembourg. Manteng lah merangkaian lagu-lagu daerah Aceh di Bungong Jaro sampai untuk poh leblang atau poh sa jor uro waktu Indonesia Barat. Saudara ulun tuan Denny Mr. D ngan rakan ulun tuan operator studio Rahmat Tamita niba ceruronyo menemani ruang dengar gata-gata memendum yang fans atau pih yang galak ke lagu-lagu

Lagi biasa lagu-lagu daerah Aceh, kamu pi menerima request atau telepon dari urung drone memandum di 0819765810 he. Kukuh nu telepon langsung telepon seluler atau WhatsApp call atau pi ngirim WhatsApp Messenger. U nemboi yang saban 0819765810 he.

0: Untung tuan ulun tuan bet ide dari Bang Jul Diman. Assalamualaikum Bang Jul.
1: Halo, assalamualaikum Bang Deni.
0: Waalaikumsalam Bang Jul Diman. Puha ba?
1: Alhamdulillah apa sah Bang Deni. Kita ni nak merakarkan yang ada di studio.
0: Bagus sih, bagus.
1: Alhamdulillah. Tu Bang Ramat Tamita.
0: Ya, Bang Ramat Tamitanya. Pakai ban. Pernah haba cokronyo Bang Jul Diman?
1: Haba, alhamdulillah haba juga Bang Jul Diman berita-berita yo belum dah.
0: Ya. Okey.
1: Ni yang pernah ni punya masalah. Nah, aman. Udah kau bina dan satu tapi kan? Ay, masalah jalan.
0: Jalan.
1: Kahai ada pegang.
0: Memang pemerintahnya tengah gemita cara sih ni pakai ban. Kamu apa yang tengah gemita caranya pun najah deh gaspal, najah deh pajan, ni kan?
1: Ya betul bang. Tanya menolong masyarakat banyak yang penting pun kibar hai. Tanya maaf dah hai kenyamanan kan.
0: Fasilitas begut
1: kan. Sebab kanan aku punya pajak
0: fasilitas begut kalanya kan.
1: Ya betul bang.
0: Hai memang proyek i bersihnya, air bersih itu juga pekun lah. Hai gut si, sabah gut ya. Cuman nah yang harus diperkorban di nasihat mesti lagi jalan karena ikut pipa kan. Tanam pipa lagi set. Jadi jalan rusak memang.
1: Ya, betul. Hai memang cara resiko kan.
0: Ya, resiko.
1: Tapi di baliknya ada yang tak ada pipa awak amat proyek ataupun pimpinan proyek. Setelah di kibar ada buka apa yang ada menjauh.
0: Benar, ya betul-betul. Sabar ilai. Kamu pergi tengah telusuri
1: sini. Sabar ilai bangkok. Tak maklum ini. Kamu nak kan?
0: Ya. Okey, jadi apa lagu nak dengarnya? Nah,
1: lagu tu abang berhubung dengar kau ramah megang kan? Sawu Poma megang, lagi Jol Pasir.
0: Sawu Poma, Jol Pasir ya?
1: Ya, Jol Pasir ya.
0: Okey, gad.

0: Tadi mencong teman dua mereka-rekan yang tengah mendengar acara Bungong Jarok. Tambahan tapak mencong. Ya mencong lah bang.
1: Good. Bang Juldiman. Terima kasih apa?
0: Okey je bang. Terima kasih kepada ni. Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Juldiman di Luxmawe yang lagi lagu kana singgah ka Uro Megang Ubud ya. Jadi gelak lagu dari Jol Pase Sawe Poma. Memang utoi karap Uro Raya Uro Raya Idul Adha 1447 Hijriah nyo tinggal ta hitung hari ya, tinggal menghitung hari. Jadi lagi yang kagak tetapkan oleh pemerintah jadeh Uro Raya Idul Adha niba Uro Rabu 27 Mei 2026. Karena hasil sidang isbat Kementerian Agama yang ketetapkan tanggai sa Zulhijjah 1447 Hijriah Uro Senin tanggai 18 Mei. Jadi oleh nibaknya Uro Raya Idul Adha maka diperingati ba Uro Rabu tanggai 27 Mei. Jadi 10 Zulhijjahnya red niba Uro Rabu tanggai 27 Mei. Keputusannya diumumkan oleh Menteri Agama oleh sidang isbat yang gepena di kanto Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Uro menyahna salah luntuan Uro Minggu tanggai 17 Mei yang sidang isbat penetapan Idul Adha. Jadi nyo hasil daripada hisab ngen Rukyatul Hilal niba 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Hilal dilaporkan oleh saksi-saksi terlihat di Deh Gekalen ya, Deh Genging di Kabupaten Lamongan, Alian Jawa Timur, sehingga sidang isbat secara mufakat ditetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama pi gepakat getanya umat Islam memanfaatkan momentum menjelang Idul Adha dengan tapejai ibadah termasuk puasa tarawiyah dan Arafah. Jadi tamu doa asyid ke jamaah haji Indonesia di Arab Saudi termasuk yang urunduan rakan-rakan lun tuan Bungong Jaro yang pendengar Pro 1 RRI kadang mungkin na anggota keluarga yang berangkat utano suci ni Pak Tonyo nya saban-saban tamu doa agar geberi kelancaran lam gepubut ibadah haji supaya haji untuk ketika selesai pubut ibadah jid ke haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mentang di lagu-lagu daerah Aceh dan program request ke urun-urun memandum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Wahyuni ya?
2: Iya dong.
1: Iya dong, pu iya du.
2: Ya dong du, jadi duduknya kayak urang.
1: Duduk dong. Apa kabar Kak Wahyuni?
2: Alhamdulillah, kabar baiknya.
1: Urang minggu. Sehingga kamu megang ubud, lusa kamu megang raya.
2: Ya betul.
1: Uro Rabu ka Uro Raya, Idul Adha. Kak Wahyuni pakiban na persiapan Uro Raya.
2: Tapi
1: biasa juga biasa.
2: Punya
1: kurban ini
2: kan.
1: Tapi
2: anak
1: baju kan yang. Pakai anak baju? Itu anak
2: ganda baju.
1: Oh, anak galaksi lumo. Yeah. Oh, okay. Jadi apa lagu yang Kak Wahyuni? Urunya?
2: Lagu yang mengada bapu lagu
1: lah. Mbak Drone, bentanya Mak Lun.
2: Drone nanti pun ala kaset-kaset baru jino.
1: Lagu-lagu Cino, lagu anak-anak muda dum. Lagu-lagu Aceh yang ibal anak muda.
2: Ya,
1: Arma Mati AR apa judul?
2: Malam Penganti.
1: Hah?
2: Yang Malam Penganti.
1: Uro Penganten je, bek malam.
2: Uro Penganten. Gila ku malam
1: ya. Bek malam Uro Penganten hon je.
2: Uro.
1: Je je. Okey, Kak Wahyuni.
2: Tadi memandu-mandu maju. Sebab dia ni Ajitnya mentengah.
1: Good, kau ini bapak. Makasih bapak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahyuni di Gurugo Birin. Jadi karena menjelang uraya Idul Adhanyo, kamu perhatikan pi pasai-pasai di wilayah Lusmei kamu mulai rame ke urung mublo, kamu mulai ke puto pasai-pasai, pasai tradisional, pasai supermarket, belum mall, yang kamu mulai rame. Lampat dua pada malamnya, lom perhatikan kamu mulai rame. Jadi anyo alhamdulillah salah satu bosit menunjukkan bahwa ekonomi urung Aceh ternyata pada pih tengah dolar IE ya dolar jenuh kat 17,000 tapi bagi urung gampung sang lon kalon pasai-pasai tetap rame ya hana ayu bacut pih jadi lagian berikutnya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Deni.
1: Hey.
3: Terima kasih Bang Deni tu
1: Cik Dar.
3: Budi-budi ni alhamdulillah walaupun nyong tapi payah buta semangat drol mali.
1: Betul oi.
3: Pulang nyong ku di boyo roti kita nyong bersama di dolar hari
1: ni. Ya betul oi. Urur Rabu. Jadi urur Rabu
3: dah pun.
1: Jadi urur Rabu.
3: Keadaan memang rupalah bahasa tu lah. Jadi termaklum macam keadaan.
1: Termaklum keadaan lagi drol ni.
3: Kekurangan mengenai jalan, mengenai parit, mengenai pada gelo mainon, mengenai luang-luang kawah nyong macam. Macam mana-mana lah.
1: Yang ke karena
3: kerjakan pulau ini ke kampung ya.
1: Karena memandung
3: kadang liwang kadang kena jiwa tak menjijit tak tuyon tuyon macam macam ya. Tapi alhamdulillah bang dini nyo keadaannya agak beda betul karena na tabo program pas dengan pemerintah lu nyo di luar pemerintah nama kat tu mereka tak harapkan kan. Alhamdulillah aku ada tuan-tuan nyo menjelang tanam kun tu kajian sama kajian irigasi kai balbalah kai pegat prokenyo macam-macam lagi rehab-rehab kerja ke ya. Yang buat sama ni mainnya menjalan-jalan di Ordaha Nyopi. Mudah-mudahan dengan semangat di Ordaha Nyopi benar lagi lah keadaan kita nyoba sesuai dengan momentum di Ordaha kita nyoba saling-saling bergerak di rumah mana.
1: Ya betul-betul.
3: Memang di Ordaha Nyopi ni sang mauduk je kan kan beda di Ordaha Nyopi. Kenapa tu? Menyukuh di Arafah pasti 9 Zulhijjah ya. Itu Zulhijjah menajih kan. Jadi menyang ini pegawai ini mesti ditetapkannya urut ya kadang-kadang di ke leh ni tak nama tak sama urut yang ini urut sekian berletak.
1: Urut Rabu?
3: Bertepat je nanti dengan 10 Zulhijjah katanya macam mana media sosial media kerana mereka PTP mentang tak tepu dah keadaan di Arab Saudi panjang wukuh ya. Jadi berpetak kepada wukuh punya itu adalah hankilah pasti hankilah sebab ini orang urang raya urang lasa ada pura ramai jadi wukuh mesti urang lasa anak mungkin yang terpilih itu yang berpetak orang rumah beda jika mereka kan jadi 9 Zulhijjah tetap itu yang urang Arafah sehingga 10 Zulhijjah tetap satu apa 10 10 yang perlukan yang itu urang raya kan jadi aku menjadi haji. Karena pada saya ada yang pasti rut bagi Zulhijjah lagi seragam di seluruh dunia.
1: Ya. Yeah.
3: Ya, Pak. Jadi hana nak beda, hana pada beda artinya di seluruh Zulhijjah dekat Oroku utanya ikut adanya menyanyi Idul Adha buat ini kan. Mudah-mudahan katanya seluruhnya benar beda dan mereka benar beda Indonesia, Uro Raya, Uro Rabu, tak ada Arab untuk hukum, Uro Sekian. Buang itu, semangatnya itu aneh iklim kau.
1: Ya.
3: Itu mereka boleh suai. Jadi pihak dia ikut hukum katanya. Ikut hukum nyum-nyum bidangnya. Ya, berarti saya bidang kerja hura ukuh jadi singgah hura raya.
1: Jadi
3: bagian ukuh nah, itu dah ikutnya.
1: Kementerian Agama kali ditetapkan hura Rabu tanggal 27 hura raya
3: nah, itu. Tak itu tak itu buat air hura ukuh sesuai dengan kita lain Kementerian Agama.
1: Karena benar je nyan Cik Dar bisa jadi berbeda karena beda jam 8 jam. 8 jamnya JO. JO 8 jamnya. Mesti buat tanya. Karena tanya kalender Masehi kan. Jadi pergantian uronya poh 00 malam. Ya, punya kalender Hijriah pergantian waktu itu maghrib setelah maghrib. Jadi ya, betul, kan, tapi, bisa betul, jadi berbeda, kan bedanya betul, karena
3: yang beda-beda kan bahkan
1: beda meno ji.
3: Bedanya alhamdulillah kan mereka oleh beda jamnya memang beda 8 jamnya memang betul kan. Tapi agak sedikit-sedikit roh itu hampir-hampir tak perbedaan.
1: Ya. Tapi beda je tetap karena pakon Pakai lun pegah harus kadang-kadang berbeda karena beda benua. Menya ya, Eropah ide aneh lah menji menya Eropah ide awaknya mesti tanya urang Rabu urangnya urang Minggu kan awaknya mentau urang Sabtu yo.
3: Ya betul pada pulau Amerika itu yang nak bunuh ini macam malam kan.
1: Ya betul.
3: Yang bolehnya pada nanya nanti beliau dari Amerika itu yang ini aku tentang tentang bunuh bunuh bunuh ini memang grip.
1: Ini memang grip. Ya betul.
3: Memang grip ini ada di sebuahnya ya tentang bulan bunuh bunuh berakhir ini baru hidup mentau orang untuk main dalam pulau Perujuk malam.
1: Oh, betul.
3: Memang ada kenyang lah. Hmm. Kerana udah
1: nyanyi. Orang-orang bulat kan. Maka, umi, maka, kan? Maka ulun pegang.
3: Ya, betul.
1: Berbedanya wajar.
3: Ya.
1: Wajar, Ji. Ya, yang penting, masing-masing nak keputusan hilal, nak kekalahan, nak bela, nak sidang, nak saksi, nak peralatan teknologi, mendum-mendum, nak yang penting berdasarkan ilmu dalam keputuskannya. Hanjut dalam tebak-tebak. Maksudnya, tak ikut Arab. Tanya hanjut sih, karena tanya nak pemerintah resmi, nak buat nanggoro tu.
3: Betul, tapi
1: jadi mana tanya
3: Ramadan mah ya okeylah
1: jadi tanya rakyat
3: ternyata tahu wukuf ini walaupun beda apa jadi jelas nyata dengan kasat mata kalian perbuatan ya
1: yang penting tanya
3: Hamidah menyelok tanah kan
1: yang penting tanya nak sok tak ikut yang baik tebak-tebak ke roh ya karena tanya perintah
3: jawapan ulilah meri minggu
1: betul perintah agamanya patuh umara patuh ulama kalinya kan umaranya pemerintah
3: ketinggalan.
1: Okey.
3: Tetapinya karena nyong berpegang kepada program tempat dan waktu tempat dan perbuatan yang wukuf tempat dan perbuatan buat kan. Jadi yang dari jadi kan mudah-mudahan ada menyolok lah panjangnya, boleh kan? Hanya pun menyolok kepada tujuh jam lah kan. Yang balah.
1: Okey, Cik Dar, nyong karena ada lu pinjau karena gebang luhur, bapak dapat pegah bang Cik Dar.
3: Ya, ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Lagu yang mentang. Mainan lagu murut kadang-kadang orang piro programnya lagu Aceh lah. Boleh putar lagi untuk kan? Terima kasih pada ni.
1: Good, Cik Dar. Terima kasih.
3: Dan rekan-rekan peru di Jakarta, di Elisabeth. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: WA yang kefon long baca dari Bang Didin di Lok Sumawe. Nya putra kaga pegah Bang Didin. Assalamualaikum cut Bang Mr. D. Waalaikumsalam. Sugat sugat tan mame. Patut ke oma-oma, tante-tante klepek-klepek. Kata nak tu Bang Didin yo. Sorry cut bang mekra menteng. Good. Semoga cut bang Mr. Sehat dan ceria sabe ne putar lagu dari Pocut Zuhra Saboh yang nak kuah baci. Mugo sira eh. Lagunya khusus kecut bang menteng bah Didin di Lok Sumawe. Kata good. Klepek-klepek Bang Didin di Lok Sumawe. Alinyan Yanti di Tempuk Tengah. Assalamualaikum buat Bang Denny. Waalaikumsalam. Mau minta lagu De Arul Uroraya. Yanti Tempuk Tengah yang baca sehat sabi. Terima kasih Yanti di Tempuk Tengah tetangga kamu yo. Alinyan assalamualaikum dan siang Bang Denny. Waalaikumsalam. Saya Bunga dari Gedung. Oh, bunga. Bunga apa ini? Bunga anggrek, bunga mawar, bunga jempa. Bunga Selanga, pendengar setia RRI Lok Sumawe. Oh, terima kasih pendengar setia ya. Ingin request lagu Siksa Mak Tuan dari Armawati AR. Terima kasih. Ya, okeylah. Lucu-lucu ini yang WA-nya. Jadi Uroraya Idul Adha yang kami tetapkan oleh pemerintah getanyo, pemerintah RI nyan Urorabu tanggal 27 Mei 2026. Teman naga pegah lecek dar buno yang kena musa taikut Arab Saudi wukuf di Arafah Uropa mengkenya Uroraya. Betul si, tapi muno ji karena tanyo na nanggro na pemerintah na peralatan untuk ikalan nak belun maka lebih aman. Ya, lebih aman taikut pemerintah munan ya. Lebih aman danyo sebagai rakyat dan sebagai rakyat yang tanggungjawab pemerintah hendak punya salah nah, karena karena bedanya wajar jika lain nanggro sabab kan menan mesti lagi Asia Asianyo ijuluki nanggro di timu jadi awai mata uro batanyo teman tanyo Asia Tenggara. Asia Tenggara, nah di Tenggara lagi habanyan ju, lagi habaitu, nah kan? Jadi mata uroh lelian, nah nanggro di Eropa yang juluki nanggro barat. Nah, jadi mata uroh ilu badanyo ibedah bawanya, nah, karena bawanya di barat. Teman nalom tu nanggro yang hana mata uroh, oh yang hana malam, mata uroh tengah malam, matahari tengah malam, nah si nanggronya. Ya menan, jadi yang keban, kuasa ilahi Rabbun menan gatu alam semestanya eh. Jadi menan, karena wate cukup dan sempit jadi lompok taju lagu-lagu yang ka di lekele so beno Bang Didin, Yanti di Tempuk Tengah, halinya na bunga di gedung eh. Ya, jadi ni pernah mentang lagu-lagu yang ka ne request.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih memandum saudara-saudara dan tuan pendengar Pro 1 RLX Mawai. Jadi kamu berpada manteng untuk kesempatan lagu-lagu daerah Aceh di Bungun Jaro nibak Coruronyo. Karena sampo poh leblah watai Indonesia Barat sebetulnya ji, karena muno manteng na urung mublo, jadi kedai kamu tutup cuman tetap kamu layani. Karena menteri nak urung beloi dalam sebetulnya posa posa cak orang harus kamu tutup gede menant tamsi. Jadi lagu terakhirnya saya sama tuan Armawati Air yang lelaki le bunga dari gedung muno ya, dan berikutnya kamu pesan poh haba uronyo berita.

Dari kawasan Petua Ibrahim, Lembuai 75, Tempat Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia, Gepesampo, Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba Uronyo di Antaraji. Aktivitas masyarakat di Pasai Impres Kota Lok Semawe mulai rame menjelang Uroraya Idul Adha. Masyarakat gelake lebih jeli bak gepilih hewan kurban. Haba selengkap ji Gepesampo oleh ulun tuan, Denny Mr. D.

Saudara Kamu Sampo Habayang Kefun, aktivitas masyarakat di Pasai Impres Kota Luxmawe mulai ramai menjelang Uraraya Idul Adha 1447 Hijriah. Warga kepadati pasai untuk geblau membago kebutuhan rumah tangga mulai dari bahan dapur hingga ke Uraraya. Salah sidro ibu rumah tangga Hayatun gepegah gopnyan sengaja gebelanja lebih awal untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjelang lebaran. Meningkat di aktivitas blau mublau di pasai tradisional, geakui le pedagang jumlah masyarakat yang berbelanja terus bertambah dibanding uro biasa terutama ba bengeh uro raya. Selain kebutuhan pokok, sejumlah pedagang ke uro raya juga mulai ramai didatangi pembeli. Kondisinya turut memberikan dampak positif bagi para pedagang ubit yang berharap penjualan meningkat menjelang Idul Adha. Pemerintah Sigolomji pih kalih menggelar pasar murah di sejumlah wilayah Kota Luxmawe guna membantu masyarakat geblok kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Uraraya. Saudara, menjelang Uraraya Idul Adha yang jino ka truk wate masyarakat gelake belebeh jeli bak gepilih ternak kamengen lemo yang sempurna untuk ibadah kurban dengan fisik atau kesehatan ternak yang get mangat sah ibadah. Kepala Pos Kesehatan Hewan Poskeswan Blang Mangat Kota Luxmawe, Dr. Hewan Zulkarnain, gepeingat warga kota Luxmawe mangat gepareksa langsung kondisi fisik ternak kurban bak tempat gepeblo supaya jid gekanan langsung fisik luar dengan sikap hewan ternaknya normal jid ke tanda utama ternaknya sehat wal afiat. Zulkarnain gepegah poskeswan terus geperiksa kesehatan hewan ternak lam tip peternakan kurban lam wilayah Luxmawe. Mangat lebih selamat dan tenang hati masyarakat yang na niat mekurban gelake cok surat keterangan kesehatan hewan resmi bak segolom transaksi sebagai jaminan yang sah.

Habar yang saya tulis adalah Puskesmas Muara II terus gepegat upaya optimal dalam melayani kesehatan ke masyarakat. Pelayanan yang dipenanya meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pelayanan ibu dan anak, imunisasi, menansit, penanganan penyakit ringan hingga sedang. Kepala Puskesmas Muara II Dr. Gigi Mila Yosfianda gepegah, awaknya komit tepat lam memastikan tip warga metumai pelayanan kesehatan yang cepat, tepat dengan ramah, tenaga medis, menan para medis siap siaga saban wate. Termasuk di uro libur, guna jaga kesehatan masyarakat tetap terjamin. Selainnya, Puskesmas Muara II Pih aktif gelaksanakan program penyuluhan kesehatan ke masyarakat, lagi edukasi tentang pola hidup sehat, pencegahan penyakit menular, dengan pentingnya imunisasi ke anak. Sedara Ohno Dileh Haba Uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Lhokseumawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power

of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari obrolan yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe dan di program lagu-lagu dangdut, Pro Dangdut saat ini. Dangdut adalah kita. Masih bersama saya yang bertugas di Loksemawe sore ini, Denny Mr. D bersama rekan operator studio ada Rahmat Tamita. Pendengaran saat ini juga tampak aktivitas warga masyarakat mulai padat di sejumlah titik lokasi pusat-pusat keramaian pasar. Kami juga monitor tadi di kawasan Pasar Impres, ini juga masih ramai hingga pukul 14 siang saat ini. Bahkan juga di mall, di pusat perbelanjaan supermarket, swalayan ini juga dipenuhi oleh para pembeli. Mereka ingin membeli keperluan hari raya, menyambut hari raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, yang saat ini mungkin menghitung hari ya, bahkan sudah ditetapkan oleh pemerintah perayaan Idul Adha di dalam negeri itu hari Rabu 27 Mei 2026. Lagu-lagu dangdut masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat.

Meskipun mungkin Anda semua juga kebahagiaan daging kurban di tahun ini, tetapi juga untuk bumbu masak ya, masak daging itu kan perlu juga dibeli ya ke pasar gitu ya. Karena itu juga mungkin itu yang mempengaruhi kemudian lokasi pasar menjelang hari megang Idul Adha ini terus diramaikan oleh pembeli. Tetapi pendengar, ada sejumlah kebutuhan bumbu dapur yang bahan baku bumbu dapur yang saat ini juga rempah-rempah itu ya, ada sejumlah yang mengalami kenaikan. Beberapa di antaranya harga misalnya bawang merah. Di pasar Impres Luxmawe, harga bawang merah hari ini sudah naik ya menjelang Idul Adha. Bahkan naiknya itu mencapai Rp38.000 sudah per kilogram, yang dari sebelumnya itu Rp36.000 per kilogram.

Rp40.000 per kilogram. Dan harga tersebut dinilai masih tinggi dibandingkan kondisi normal beberapa waktu yang lalu. Selain ikan tongkol, harga ikan pilok misalnya juga mengalami kenaikan. Saat ini ikan pilok dijual sekitar Rp50.000 per kilogram, sehingga membuat sebagian masyarakat mengurangi jumlah pembelian. Sementara itu, ikan dencis di pasar ikan Loksmawe juga dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan ikan rambe ini mencapai Rp50.000 per kilogram karena pasokan yang masih terbatas.

pendengar, buat yang suka lagu-lagu dangdut, saya layani request ya, yang ingin minta lagu yang favorit dengan lagu-lagu dangdut, silakan di 0811 6715893. Boleh juga misalnya cukup berkirim pesan WhatsApp Messenger, nanti saya bacakan di studio. Kalau memang tidak ya, yang tidak sempat telepon ya, karena Pro Dangdut juga kami layani request untuk Anda pendengar semua.

Pro Dangdut di Pro 1 RRI Lux Mai yang menghadirkan lagu-lagu dangdut mulai dari lagu-lagu dangdut terkini, modern ya, misalnya lagu-lagu dangdut lawas juga. Mungkin Anda yang suka lagu dangdut lawas boleh silakan request, karena kami juga sekarang ini harus mengikuti

0: Saya sapa terlebih dahulu di ujung telepon yang sudah saya sambut dari tadi nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Suaranya putus-putus. Siapa ini?
1: Yang kucing, Kak Wahyuni ya.
0: Allah, Kak Wahyuni lagi.
1: Nggak ada kerjaan.
0: Oh, nggak ada kerjaan. Suka lagu dangdut juga.
1: Nonton radio.
0: Ya, Kak Wahyuni mau dengerin lagu apa?
1: Lagu Betty Vera.
0: Betty Vera, dangdut lama ya?
1: Iya, repot.
0: Repot
1: hari ini kan?
0: Oh ya, repot hari ini. Bukan hari ini saja, besok lagi. Hari ini, besok.
1: Besok,
0: gitu ya?
1: Besok nanti hari apa? Hari Selasa. Repot sampai Lebaran repot.
0: Iya. Saatnya berpisah. Oke, itu saja Kak Wahyuni, atau ada yang ingin disampaikan lagi?
1: Salam buat semua-semua. Cubang Deni. Ya, itu aja Bang Deni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikutnya juga ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Siapa ini? Dengan siapa, Pak? Halo. Dengan siapa, Pak?
1: Dengan Om Budi.
0: Wah, Om Budi di Tamiang. Apa kabar, Om Budi?
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik, ya. Gimana ya. Tamiang hari ini? Ramai di pasar-pasar?
1: Belum keluar, Bang.
0: Oh, belum keluar.
1: Nah, masih sibuk.
0: Ya. Oh, masih sibuk apa ini? Masih sibuk apa? Menjahit ya? Hah? Kerjaan?
1: Kerjaan.
0: Kerja apa sih, Om Budi?
1: Taylor, Om Budi Taylor.
0: Oh, Taylor. Waduh, penjahit ya. Penjahit baju pria, wanita.
1: Pria wanita lah.
0: Oh, pria wanita. Waduh. Baria ya, pasti repot lah ya ini pesanan menjelang hari raya ya.
1: Iya.
0: Banyak. Banyak order.
1: Nah, ada lah. Habis banjir ya kan.
0: Oh iya, habis banjir ya. Baiklah. Ya, mudah-mudahan tetap berhari raya dengan seadanya begitu ya. Dengan suasana yang baru banjir. Baik, Om Budi mau dengar lagu dangdut apa ini?
1: Di Ambang Sore ada yang dangdut.
0: Di Ambang Sore.
1: Nah, yang di cover sama Said Effendi itu.
0: Melayu ya?
1: Ya, Melayu tapi di dangdut ya itu.
0: Di Ambang Sore dangdut ya. Coba saya cari dulu nih. Ada enggak ya?
1: Ada. Saya cari lah, ada.
0: Iis Dahlia bukan?
1: Bukan, yang di cover ya.
0: Oh, cover. Cover oleh siapa?
1: Said Effendi. Tapi yang nyanyi perempuan ya kan.
0: Iya. Oke, ada yang remix ya?
1: Remix ya.
0: Oke. Baik. Ya. Itu saja, Om Budi.
1: Ya, salamnya buat Uma ya.
0: Buat Oma?
1: Buat Oma di Langsa ya.
0: Iya, di Langsa. Cuman 17 kilo tuh dari Om Budi.
1: Buat Ine, buat Bang Riso, Pak Samino. Buat siapa lagi ya?
0: Buat siapa lagi?
1: Bunda siapa ya?
0: Wahyuni tadi yang telepon di Biren.
1: Bunda Yuni ya.
0: Iya, di Biren.
1: Dalam kenal ya kan?
0: Iya.
1: Buat Bunda Mona ya kan?
0: Iya.
1: Nah, itu aja bang,
0: ya kan? Baik, oke. Okay. Om Budi, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Budi, pendengar kami di Aceh Tamiang, penjahit tailor ya. Oke, okay, terima kasih yang terus mendengarkan Pro 1 RRI di tempat usahanya. Dan juga tidak lupa saya sapa Anda semuanya yang mendengarkan Pro 1 di tempat-tempat usaha Anda, di bengkel, di tempat menjahit, di haircut atau tempat pangkas dan lain sebagainya. Dan usaha-usaha lain yang juga tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang mungkin yang jualan begitu ya, yang jualan di pasar los atau di manapun begitu, dimanapun Anda bertempat berusaha. Dan juga yang mungkin tetap bekerja di hari ini, tetap masuk shift sebagai pekerja operasional di rumah sakit, puskesmas, dan UGD, IGD begitu ya. Selamat bertugas juga, tetap semangat, walaupun terkadang ini kebanyakan orang misalnya pekerja reguler yang libur Sabtu Minggu, tetapi kita yang pekerja operasional harus masuk dan kita juga punya waktunya libur begitu ya. Walaupun tidak sama dengan harus libur di Sabtu dan Minggu atau di liburan akhir pekan. Baiklah, selanjutnya siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Om Denny.
0: Oke, Oma. Apa kabar, Oma?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Oma di Langsa. Itu dapat salam dari Om Budi di Tamiang itu.
2: Salam kembali, Om Budi. Semoga sehat selalu, Om Budi ya.
0: Kata beliau cuma 17 kilo Tamiang ke Langsa atau ke Langsa ke Tamiang, ya? Ya, 17 kilo ya, Oma?
2: Nggak tahu, Ma.
0: Nggak pernah ke Tamiang ya, Oma?
2: Baik. Juga, cuman nggak pernah kira-kira gitu.
0: Oh, gitu. Berapa jam kira-kira?
2: Setengah jam nanti.
0: Setengah jam? Oh, deket ya. Setengah jam cuman ya. Baiklah, Oma mau dengerin lagu dangdut apa ini?
2: Aku tak direstui.
0: Tak direstui?
2: Tak direstui Imam Arifin.
0: Kenapa tak direstui?
2: Ya gitu aja lah Om Denny. Lagu itu cuma lagu.
0: Iya cuma lagu ya. Jangan baper, ini cuma lagu ya. Baiklah. Oma mau titip salam atau
2: untuk Om Denny selalu Om Denny ya.
0: Iya, makasih.
2: Untuk Om Budi, salam kembali untuk Om Budi. Untuk Tante Mona, untuk Om Mia, untuk Dek Yuni. Ya untuk semua-semua aja lah Denny, Om Denny.
0: Baik Oma, baik. Terima kasih Oma.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di Langsa, radionya gede betul, suaranya itu besar sekali ya. Seperti Om Budi tadi ya, jadi membal suaranya ke saya gitu. Oke, baiklah saya putarkan saja lagu, ada tiga yang sudah diminta ini, tiga lagu. Fetty Vera, Di Ambang Sore, dan juga Imam S. Arifin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat saat ini, bahkan sudah lebih 10 menit ya. Dan kami tinggalkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Saat ini kami hadirkan sajian musik dan juga informasi. Dan untuk musik ada lagu-lagu hiburan pop Indonesia sampai dengan ke pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Kami informasikan juga di pukul 16 nanti Pro 1 akan menghadirkan kembali update informasi cuaca sore di pukul 16 bersama BMKG Bandara Maliku Saleh Aceh Utara. Sementara itu untuk azan asar hari ini bertepatan dengan hari Minggu 24 Mei 2026 jatuh pada pukul 15:54. Pendengar, pemerintah sudah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah yang jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperingati pada Rabu 27 Mei 2026. Ini berdasarkan ketetapan dalam sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengajak umat Islam untuk memanfaatkan momentum menjelang Idul Adha dengan memperbanyak ibadah, termasuk seperti puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah.

Sementara itu, pendengar, saat ini juga ada informasi terbaru tentang SIM digital. Jadi disampaikan oleh Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo. Jadi saat ini Polri sudah meluncing SIM digital dan ETLA drone mobile. Peluncuran tersebut menjadi langkah Korlantas Polri memperkuat pelayanan publik berbasis digital kepada masyarakat. Dedi Prasetyo mengatakan, atau Wakapolri menyampaikan, SIM digital merupakan inovasi terbaru pelayanan Korlantas Polri. Sistem tersebut juga dirancang mendukung pelayanan lalu lintas yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Pendengar, SIM digital nantinya tidak hanya melayani administrasi surat izin mengemudi secara elektronik, pelayanan tersebut juga akan terintegrasi dengan perpanjangan STNK hingga pengurusan buku pemilik kendaraan bermotor. Selain meluncing SIM digital, Korlantas Polri juga memperkenalkan ETLA drone mobile berbasis teknologi pengenalan wajah. Jadi teknologi tersebut dihadirkan memperkuat pengawasan pelanggaran lalu lintas secara dinamis di lapangan. Jadi kedepannya mungkin nanti Korlantas Polri akan menggunakan drone, kamera drone, untuk memantau arus lalu lintas. Bahwa perbedaan bukan jadi alasan. Jadi itu informasi tentang peluncingan atau launching SIM digital oleh Korlantas Polri dan juga peluncuran drone mobile untuk pemantauan arus lalu lintas. Informasi ini juga bisa Anda baca kembali di website kami, portal rri.go.

Sementara itu untuk kondisi cuaca di wilayah Loksmawe dan sekitarnya, saat ini pukul 15 terpantau berawan mendung ya. Dari tadi yang sempat terik dan sekarang ini sudah terpantau mendung. Nanti Pro 1 juga akan mengupdate informasi cuaca sore hingga malam hari. Nanti di pukul 16 bersama BMKG

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Radio Roxmawe dan kembali kami informasikan untuk azan asar sesaat lagi pukul 15.54 ya, atau pukul 15.54 menit waktu Indonesia Barat, azan asar untuk wilayah Roxmawe dan sekitarnya. Sementara nanti juga ada informasi cuaca di pukul 16 di Pro 1 Radio Roxmawe, update cuaca untuk sore hingga malam hari nanti bersama perakirawan cuaca dari BMKG Bandara Maliko Saleh. Sementara itu pendengar, hari ini juga repot-repot ya, hari yang repot karena mempersiapkan, mungkin ada yang mempersiapkan menyambut Hari Raya Idul Adha di rumah masing-masing, yang tentunya suasana hari raya nanti pasti akan Anda isi dengan kurban dan juga silaturahmi hari raya bersama keluarga besar tentunya ya. Sementara itu juga di perayaan Idul Adha 2026 ini juga termasuk dalam daftar hari libur nasional. Ini sebagaimana mengacu pada surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026. Ada nomor-nomor suratnya masing-masing, di mana jadwal libur Idul Adha 2026 ditetapkan itu pada hari Rabu 27 Mei 2026 sebagai libur nasional Idul Adha 2026. Kemudian cuti bersama itu di tanggal Kamis ya, atau di hari Kamis tanggal 28 Mei. Cuti bersama Idul Adha 2026. Hanya saja mungkin terasa panjang libur Hari Raya Idul Adha ini karena bertemu dengan weekend. Jadinya long weekend ya, ketemu dengan Jumat, Sabtu, dan Minggu. Setelah Kamis cuti bersama Idul Adha, kemudian besoknya Jumat bertemu WFH, dan lalu ketemu libur akhir pekan Sabtu dan Minggu, bahkan berlanjut di tanggal 1 Juni juga tanggal merah ya, atau libur nasional. 1 Juni itu peringatan hari lahirnya Pancasila. Apalagi di masyarakat Aceh yang punya tradisi megang, bahkan mulai besok ini sudah repot-repot mempersiapkan megang, megang kecil, megang besar di hari Selasanya, di tanggal 25 dan 26. Jadi terasa sedikit lebih panjang libur Idul Adha karena bertemu dengan hari-hari khusus ya. Sementara pemerintah menetapkan cuti bersama itu hanya dua atau satu hari, karena hari Rabu ditetapkan menjadi libur bersama dan di hari Kamisnya tanggal 28 Mei itu cuti bersama Idul Adha. But this is what they wanted, it is thrown from the ground, and I shake it off, what's that all, come on, get me now. Karena kemudian bertemu dengan hari-hari khusus lainnya, misalnya di hari Jumat tanggal 29 Mei itu WFH atau Work From Home. Kemudian ketemu di tanggal 30 Sabtu, libur akhir pekan. Dan lalu di tanggal 1 Juni

Iya, di hari Sabtu itu tanggal 30 Mei libur akhir pekan, kemudian di tanggal 31 atau hari Minggu 31 Mei juga libur akhir pekan. Lalu kemudian ketemu tanggal 1 juga tanggal merah ya. Peringatan hari lahirnya Pancasila. Jadi agak lebih panjang suasana liburan Anda bersama keluarga dalam merayakan Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
2: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah asar untuk Anda semuanya, para pendengar kami atau yang dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Lux Mawe di mana saja berada. Baik yang mendengarkan di frekuensi 89,3 MHz untuk coverage area kota Lux Mawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren sampai dengan Kabupaten Aceh Timur. Dan juga yang mendengarkan di frekuensi pemancar relay kami 95,3 MHz coverage area Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Atau Anda yang mendengarkan siaran streaming online kami di aplikasi RRI Digital. Berikutnya Pro 1 akan menghadirkan update informasi cuaca sore hari ini.
1: Info cuaca.
0: Seperti biasa pendengar, untuk informasi cuaca ini akan disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca BMKG Bandara Malik Usale Aceh Utara yang kami hubungi melalui sambungan telepon seluler. Lebih tepatnya WhatsApp call seperti itu ya. Ada Febrianto Simanjuntak yang bertugas sore hari ini di BMKG Malik Usale. Febri?
2: Iya bang.
0: Oke, sudah siap untuk menyampaikan informasi cuaca sore sampai dengan ke malam hari nanti?
2: Ya, oke, Bang.
0: Baik, silakan dimulai dan silakan disampaikan selengkapnya ke para pendengar kita.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI di manapun berada. Kali ini kita akan update info cuaca mulai dari sore sampai malam hari nanti. Untuk wilayah Lok Semawi dan sekitarnya, kita prediksi cuacanya akan berawan di sore dan malam hari ini. Kemudian di wilayah Biren, sekitaran Bandara Malik Usale, Aceh Utara, Aceh Timur, kita prediksi cuacanya akan berawan. Sementara nanti di malam hari berpotensi turun hujan di wilayah Bandar Meriah dan Langsa. Hari ini kecepatan anginnya bervariasi mulai dari 10 sampai dengan 30 km per jam. Begitu bang.
0: Potensi turun hujan ya di malam hari?
2: Ya, di Langsa dan Bandar Meriah.
0: Di Langsa dan Bandar Meriah. Kalau Lok Semawe, Aceh Utara, Biren dan Aceh Timur tidak hujan nanti malam?
2: Iya, bang, berawan nanti.
0: Berawan ya. Oke. Bagaimana tadi kecepatan angin berkisar berapa? 40 km per jam?
2: Ya, 10 sampai 30 km per jam.
0: 10 sampai 30, berarti di bawah 40 km per jam. Bagaimana dengan ketinggian gelombang di perairan Selat Melaka?
2: Kalau di perairan Lok Semawe, Selat Melaka itu hari ini mulai dari 0,5 sampai 1,5 meter. Kemudian kecepatan anginnya hari ini mulai dari 10 sampai dengan 32 km per jam.
0: Iya, ini artinya apa? Aman untuk aktivitas melaut?
2: Jika nelayan yang mau melaut menggunakan perahu atau kapal kecil itu berbahaya bang ya. Mm-hmm. Terutama radius lebih dari 10 km dari garis pantai itu berbahaya. Kecepatan anginnya 30 km per jam, kemudian tinggi gelombangnya bisa 1,2 sampai 1,5 meter.
0: Berbahaya untuk perahu nelayan ya? Terutama iya, di terutama. 10 km atau 10 mil, di atas 10 mil ya?
2: Di atas 10 km, Bang.
0: Di atas 10 km bibir pantai, oke, dari garis pantai. Ya. Baik, adakah yang ingin disampaikan lagi atau himbauan begitu untuk warga masyarakat kita, terutama yang hendak merayakan megang menyambut Idul Adha?
2: Untuk hari ini khususnya itu di Bandar Meriah itu kita prediksi hujannya disertai juga kilat, petir dan angin kencang bang, karena kita pantau sudah mulai tumbuh awan-awan penghujan di wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya, jadi hati-hati kalau mau beraktivitas di luar ruangan sore dan malam hari ini gitu bang.
0: Oke, agak sedikit hati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan di malam hari ini ya.
2: Betul.
0: Baik. Terima kasih informasi update cuaca sore hari ini, Febri, dan selamat bertugas buat Anda di BMKG Malik Usale. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Demikian info cuaca.
0: Ya, informasi cuaca yang diupdate tadi oleh perakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Malikus Saleh, Fabrianto Simanjuntak, yang tadi menggarisbawahi bahwa untuk aktivitas melaut, terutama perahu-perahu nelayan, itu di atas 10 km dari garis pantai masih kategori berbahaya untuk aktivitas melaut. Jadi nelayan ini agak lebih sedikit berhati-hati ketika pun harus atau terpaksa turun ke laut, ya. Karena menurut BMKG berbahaya, gelombangnya di atas mencapai di atas 1 meter begitu, ya. Kemudian juga ada potensi hujan nanti malam itu di kawasan Benar Meriah dan Kota Langsa. Dan juga ada potensi terjadinya kilat petir dan angin kencang di wilayah dataran tinggi Provinsi Aceh. Seperti itu, dan pendengar, masih bersama kami Pro 1 di sajian musik dan informasi sampai ke pukul 17 sore atau jam 5 sore nanti. Sementara di jam 5 sore, kami juga nanti akan harus bergabung dengan stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh. Ada berita daerah berjaringan nanti di pukul 5 sore atau jam 17. Atau pukul 17 sore waktu Indonesia Barat.

0: Sudah hampir setengah lima sore saat ini, atau lebih tepatnya pukul 16 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih bersama saya yang bertugas saat ini, Denny Mr. D, dan kembali saya sampaikan informasi tentang bahwa disampaikan oleh BMKG ini untuk wilayah perairan ombak agak sedikit tinggi dan aktivitas melaut seperti perahu-perahu nelayan ini berbahaya. Ya, jadi Anda warga yang berdomisili di pesisir dan berprofesi sebagai nelayan ini harus berhati-hati. Tadi sudah disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG Bandar Maliku Saleh Aceh Utara, yang disampaikan tadi di info cuaca Pro 1 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu juga keadaan cuaca disampaikan untuk malam hari nanti ada peluang hujan di Kabupaten Bener Meriah dan juga Kota Langsa. Dan juga ada peluang angin kencang, petir, kilat dan petir ya di kawasan dataran tinggi Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya. Jadi ini agak lebih sedikit hati-hati. Selebihnya masyarakat juga dihimbau terus memantau informasi cuaca harian atau terus mengupdate informasi-informasi cuaca yang penting, terutama Anda yang berprofesi di wilayah perairan ya, nelayan misalnya yang turun ke laut, yang tinggal di pesisir, ini terus dipantau informasi cuacanya. Musik dan informasi masih terus hadir ke ruang dengar Anda sampai dengan ke pukul 17 sore nanti. Dan di pukul 17 kembali kami ingatkan, nanti kami akan hadirkan beragam informasi seluruh Aceh di berita daerah berjaringan relay kami dengan stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh. Nanti juga akan dirilai oleh RRI Lok Sumawe, lalu kemudian RRI Takengon, Melabuh, Sabang dan Singkil.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sementara itu pendengar, pemerintah juga telah menetapkan untuk libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ini berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pertama, ditetapkan Rabu 27 Mei 2026 sebagai libur nasional Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kemudian Kamis 28 Mei 2026 diputuskan sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadwal ini tentu memberi Anda peluang untuk menikmati libur panjang, long weekend, pada akhir pekan, ya, di mana memang setelah cuti bersama Kamis 28 Mei, itu juga ketemu dengan hari Jumat 29 Mei, WFH atau Work From Home. Kemudian ketemu di tanggal 30 Mei, hari Sabtu, sebagai liburan akhir pekan, ya. Dan berlanjut di 31 Mei, di hari Minggu, juga liburan akhir pekan. Bahkan libur masih berlanjut hingga tanggal 1 Juni, yang juga ditetapkan sebagai cuti bersama atau libur nasional. Libur nasional, ya, di tanggal 1 Juni, libur nasional hari lahirnya Pancasila. Jadi ini bagian libur Idul Adha ini agak sedikit lebih panjang karena bertemu dengan WFH dan juga long yang juga liburan akhir pekan. Jadinya lebih long weekend, ya, liburnya agak lebih panjang. Sementara cuti bersama hanya satu hari, ditetapkan oleh pemerintah hari Kamis 28 Mei 2026. Cuti bersama Hari Raya Idul Adha. Sementara Hari Raya Idul Adha-nya sendiri jatuh pada hari Rabu 27 Mei, juga sebagai hari libur nasional. Maka dari itu dipastikan pendengar bahwa mungkin hari terakhir kerja itu besok, ya, di Senin 25 Mei 2026. Karena di Aceh juga di hari Selasa 26 Mei itu akan merayakan megang, tentunya, ya, megang Idul Adha. Sudah pasti ini perkantoran juga tidak aktif seperti biasanya, walaupun mungkin hanya sebagian pegawai yang ditugaskan masuk kantor, terutama untuk pelayanan operasional. Ya, jadi mungkin kemungkinan maksimal kerja itu besok, ya, di Senin 25 Mei 2026. Setelah itu mungkin akan berlanjut libur Idul Adha dan juga cuti bersama. Kemudian berlanjut hingga ke 1 Juni, ya, long weekend-nya. Karena 1 Juni juga tanggal merah atau diperingati sebagai hari lahir Pancasila.
1: Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional? Jadi setiap tanggal 11 Januari, Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan SAR sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hi babe, aku udah teleponin kamu tapi kamu gak angkat. Aku minta maaf ya, aku gak mau putus, maafin aku.

Terima kasih anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe saat ini pukul 16:58 menit atau 2 menit jelang ke pukul 17 sore. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya pendengar, bahwa di pukul 17 sore kami akan sampaikan berita dari seluruh wilayah Aceh di berita daerah berjaringan, siaran relay kami dengan stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh. Dan nanti juga akan dirilai oleh RRI Loksmawe, RRI Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumbawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Fuadri serap aspirasi nelayan Merbau terkait pendangkalan muara. Kuah Belangong, kuliner khas Aceh yang tetap diburu di pasar hewan Sibre. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sumbawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar Kuah Belangong, kuliner khas Aceh berbahan dasar daging kambing dan nangka muda masih menjadi favorit masyarakat dan selalu ramai dicari di pasar hewan Sibreh, Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Masyarakat Aceh tentu tidak asing dengan kuah belangong, masakan khas yang diracik menggunakan berbagai rempah tradisional Aceh dengan bahan utama daging kambing dan nangka muda. Kuliner yang juga dikenal dengan sebutan gulai si kambing ini dimasak dalam belanga besar menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan cita rasa khas yang kuat dan kaya rempah. Kuah belangong sendiri merupakan salah satu kuliner tradisional khas Aceh Besar yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia sejak tahun 2018. Di kawasan Pasar Hewan Sibreh, terdapat satu kedai kuah belangong yang cukup dikenal masyarakat karena hanya berjualan pada hari pasar, yakni setiap hari Rabu. Pemilik kedai, Mahyudi, mengatakan dirinya telah berjualan kuah belangong di lokasi tersebut selama sekitar 20 tahun dan tetap ramai dikunjungi pembeli hingga sekarang. Ia menyebut dalam sekali memasak, dirinya menghabiskan sekitar 35 kg daging kambing untuk memenuhi permintaan pelanggan yang datang dari berbagai daerah. Kuah belangong di kedai tersebut dijual dengan harga Rp30.000 per porsi dan menjadi salah satu pilihan kuliner favorit masyarakat yang berkunjung ke pasar hewan Sibreh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Menjelang Idul Adha, masyarakat Kota Lok Sumawe diimbau untuk memastikan hewan kurban yang dibeli bebas dari cacat fisik dan penyakit menular. Berikut laporkan Muhammad Sofian.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat dihimbau untuk lebih jeli dan teliti dalam memilih hewan kurban. Ibadah kurban yang menjadi salah satu syariat Islam menuntut pemilihan hewan yang paling sempurna, baik dari segi fisik maupun kesehatan, guna memastikan kelayakan konsumsi dan keabsahan ibadah. Kepala Pusat Kesehatan Hewan Poskeswan Blangmangat Kota Lok Sumawe, Dr. Hewan Zulkarnain, mengingatkan warga agar memeriksa langsung kondisi fisik hewan di lokasi penjualan, bukan saja mempercayakan begitu saja kepada pedagang. Menurutnya, ciri fisik luar dan perilaku normal hewan menjadi indikator utama kesehatan ternak.
2: Itu syarat-syarat kurban itu pertama dia sempurna. Sempurna maksudnya adalah indera pencernaan, alat pencernaannya sempurna, kemudian indera penglihatannya sempurna, jangan ada yang buta, jangan ada yang ekornya puntung, jangan cacat, itu kan ada, jangan ada yang luka. Jadi untuk melihat hewan itu apakah dia layak atau tidak untuk dijadikan hewan kurban, maka dia kita harus melihat langsung ke lokasi dan memeriksa perilaku hewan tersebut secara tampak dari luar. Apakah dia berdirinya seimbang, tidak pincang, kemudian apakah dia pola makannya itu teratur, maksudnya dia dikasih makan-makan.
1: Antisipasi terhadap penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku PMK juga terus dilakukan oleh petugas lapangan. Zulkarnain menambahkan pihak Poskeswan terus bergerak mengawasi dan memeriksa kesehatan ternak di setiap titik penampungan hewan kurban di wilayah Lok Sumawe. Mengingat potensi penularan penyakit selalu ada melalui lalu lintas perdagangan ternak. Sebagai langkah aman, masyarakat yang ingin berkurban dihimbau untuk meminta bukti resmi kesehatan hewan dari pedagang sebelum bertransaksi. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
3: Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tetapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Setiap tahunnya, suasana kebersamaan begitu terasa saat warga berkumpul di masjid atau di lapangan untuk melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban, mulai dari persiapan, penyembelihan, hingga pendistribusian daging. Semua dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang status sosial. Gotong royong dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama. Warga saling membantu, berbagi tugas, dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan. Demikian disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Ahmad kepada RRI.
4: Sebetulnya gotong royong ini dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama warga untuk saling membantu satu sama lain. Nah, di sini kami berbagi tugas dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan.
3: Selain itu, nilai gotong royong juga mempererat tali silaturahmi. Interaksi yang terjalin selama proses kurban menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, sekaligus memperkuat hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Melalui tradisi gotong royong dalam penyembelihan hewan kurban, masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga melestarikan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian di Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di kawasan Jalan Protokol Kota Melabu di Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya di lokasi yang dipadati pembeli berada di depan Mall Sujia Melabu, tepatnya di persimpangan jalan masuk Pasar Bina Usaha. Berbagai jenis kue kering dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran Idul Adha, yaitu kue astor, kue salju, kue telur, kue kacang hijau, hingga kacang mente. Salah seorang pedagang kue lebaran, Muklis, mengatakan harga kue yang dijual bervariasi mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples, tergantung jenis dan ukuran kue itu.
2: Kue kacang hijau, kacang menti, kacang telur, ada juga yang rasa jagung. Harga beda-beda, ada yang 1 kilo 70, ada yang 100, ada yang 120.
1: Menurutnya, setiap tahun pedagang musiman kue lebaran selalu ramai bermunculan di sejumlah titik pusat keramaian di Melabu sebab tingginya minat masyarakat membeli kue kering. Pembeli biasanya mulai ramai pada sore hingga malam hari, terutama warga yang datang bersama keluarga untuk memilih berbagai jenis kue lebaran. Selain menawarkan harga yang bervariasi, para pedagang juga menyediakan berbagai pilihan rasa dan kemasan agar menarik minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anggota DPRA dari Partai PAN Dapil 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merebo yang meliputi Desa Merebo dan Desa Ujung Drin. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: Anggota DPRA dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merbo yang meliputi Desa Merbo dan Desa Ujung Drin. Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi, terutama terkait akses jalur keluar masuk perahu menuju laut yang mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut sering terhambat karena nelayan harus menunggu air pasang agar armada mereka dapat keluar menuju muara dan laut lepas. Fuadri mengatakan pihaknya telah mendengarkan berbagai usulan dan masukan dari nelayan serta tokoh masyarakat guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
4: Jadi terhadap persoalan ini kita sudah mendengarkan berbagai usulan-usulan dan gagasan dari para nelayan kita dan juga para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Lok Merbo ini untuk mencari sebuah solusi, ya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, tentunya solusi ini akan nantinya akan kita sampaikan kepada pihak pemerintah daerah dan juga pemerintah di Provinsi Aceh. Nah, bisa saja nanti kita minta untuk segera ditangani. Jadi ada dua hal tadi yang mereka minta. Yang pertama, pembangunan akses jalan menuju lokasi tambat yang baru. Kemudian mereka juga meminta untuk dilakukan normalisasi ataupun aktivitas galian, ya, galian saluran, di mana nanti saluran parit ini bisa dijadikan sebagai akses mereka keluar masuk ke lokasi penambatan armada-armada mereka ataupun bot mereka.
3: Selain itu, Fuadri juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan tambang di wilayah tersebut yang masuk kawasan Ring 1 tambang. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan itu diharapkan turut berkontribusi membantu nelayan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sementara itu, Kecik Desa Ujung Drin, Hasbi, menyampaikan apresiasi atas hasil pertemuan tersebut. Ia berharap persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan dapat segera diselesaikan.
5: Dengan hasil musyawarah ini telah dapat solusinya. Yang pertama sekali, bagi masyarakat nelayan sudah menerima dengan keputusan yang disampaikan oleh Bapak Fuadri. Harapannya masalah ini dapat selesaikan dengan secepatnya.
3: Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Panitia Kurban Masjid Agung Ruhama Takengon telah mengumpulkan sebanyak 45 hewan kurban. Jumlah ini dapat terus bertambah di mana nantinya daging kurban akan dibagikan kepada sejumlah kalangan termasuk korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah mencatat peningkatan jumlah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga saat ini telah mengumpulkan sebanyak 45 ekor hewan kurban. Kepala Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama Takengon Hamdan mengatakan jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada Idul Adha sebelumnya Masjid Agung Ruhama menerima 21 ekor sapi dan juga kerbau serta 20 ekor kambing. Dijelaskan dari 45 ekor yang ada, 14 ekor disiapkan langsung oleh panitia. Selebihnya merupakan hewan kurban yang dibawa langsung oleh masyarakat. Adapun penyembelihan direncanakan berlangsung pada hari kedua atau 28 Mei mendatang. Disebutkan distribusi daging kurban akan menggunakan kupon yang telah disiapkan panitia untuk pengurban, anak yatim, fakir miskin, handai tolan, serta dialokasikan untuk program bantuan bagi ibu hamil, penanganan stunting, dan korban bencana alam.
2: Dari sisi jumlah, tahun kemarin itu 21 ekor, kemudian kerbau, tambah 10 ekor kambing. Tahun ini ada 45 ekor kambing dan kerbau. Dan sasarannya ada tambahan, kalau tahun kemarin itu untuk umil dan stunting, maka ini akan tambah satu lagi untuk dampak dari bencana. Sampai ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan syariat.
1: Peningkatan jumlah hewan kurban pada tahun ini menunjukkan antusiasme masyarakat Takengon yang terus tumbuh setiap tahunnya dalam menjalankan ibadah kurban, di mana persiapan untuk kegiatan tersebut hingga kini juga

0: Sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada para peserta didik, Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK PAUD Sakunafisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK Taud Sauki Nafisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai yang melibatkan anak-anak usia dini. Kegiatan ini digelar Kamis lalu tersebut dipusatkan di kawasan pantai Kota Sabang sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada peserta didik. Ketua Forum Komunitas Hijau Terawah Kota Sabang Irwan Mahdi mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya berperan sebagai pelaksana sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pantai. Selain melakukan aksi memungut sampah, peserta juga dikenalkan dengan berbagai jenis sampah serta dampak terhadap lingkungan.
2: Peran Terawah di sini kita sebagai organisernya, jadi kita yang mengarahkan anak-anak untuk membersihkan pantai, terus juga ada edukasi tentang bahaya sampah, terus jenis-jenis sampah dan bagaimana memilah sampah. Mungkin bagi anak-anak TK masih terlalu awal, terlalu dini, tapi minimal mereka sudah tahu bahwa sampah plastik itu berbahaya dan harus dikumpulkan.
1: Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen FKH Terawah yang hingga kini tetap aktif memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Kesadaran akan pentingnya kebersihan, kata Irwan, perlu dibangun sejak usia dini agar tumbuh menjadi kebiasaan positif hingga dewasa. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Taud Sauki Nafisah Umi Suryani menyampaikan kegiatan bersih pantai menjadi sarana pembelajaran nyata bagi anak-anak untuk menumbuhkan kecintaan terhadap kebersihan dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di dalam ruangan kelas, tapi juga melalui kegiatan langsung di lapangan.
3: Tanggapannya?
4: Masya Allah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, anak-anak akan lebih mencintai Allah sebagai pencipta, karena Allah itu Maha Indah, dan Allah juga mencintai keindahan. Dan ini juga anak-anak mengimplementasikan untuk lebih mencintai alam, dengan menjaga lingkungan, dan harapkan kita anak-anak mereka kembali saat ini, dan ke depan mereka akan bisa buang sampah pada tempatnya, gitu ya.
1: Melalui kolaborasi bersama FKH Terawah yang memiliki visi serupa dalam menjaga kelestarian lingkungan, pihak sekolah berharap anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cinta kebersihan dan peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mengajak orang tua serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan pantai dan lingkungan sekitar. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari. Bahwa seorang badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
1: Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul

0: Bersatu akan hadir dengan nasihat menjelang maghrib atau tausiah sore yang pada hari ini mengangkat judul transformasi nilai takwa dalam ibadah kurban.
1: Tausiah sore, nasihat menjelang maghrib.

0: Pendengar Tausiah sore ini juga kami siarkan dalam sajian tayangan visual live di YouTube RRI Lok Sumawi Official dan juga live di aplikasi RRI Digital. Transformasi nilai takwa dalam ibadah kurban nanti selengkapnya akan disampaikan sore hari ini secara live dari studio kami bersama Ustadz Saifuddin. Ustadz, silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi syarra'a li'ibadihi al-qurban taqarruman ilayhi wa ja'ala at-taqwa asasal qabuli wal ridwan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam man ata'a ar-rahman wa khairi man ata'a ar-rahman wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa Persatu RRI dimanapun ada berada, kita bertemu kembali dalam sesi Tausiah sore hari ini, yakni hari-hari kita menjelang dan menyambut Idul Kurban dan Idul Adha dan juga disebut sebagai Idul Akbar. Di mana hari tersebut adalah hari umat Islam melaksanakan yang namanya ibadah kurban sebagai taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Sebagai media kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan yang penting sekali tentang ibadah kurban ini agar dapat kita pahami bahwa ibadah kurban itu kemudian tidak menjadi satu rutinitas tahunan semata. Ataupun dalam pelaksanaan ibadah itu tidak menjadi ibadah kurban itu hanya prosesi bagi-bagi daging semata. Tapi dia adalah transformasi nilai. Dia mentransform sesuatu yang abstrak ke dalam kehidupan yang nyata, yang real. Dan ini terdapat nilai-nilai dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Khusus mengenai ibadah kurban ini Allah sebutkan dalam suratul Hajj misal ayat 37. Allah menyatakan tentang hewan-hewan kurban itu seperti disebutkan unta di ayat 36. Kemudian Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Hewan-hewan kurban yang disembelih itu tidak akan sampai daging-daging, tidak akan sampai darah-darah hewan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Allah memberikan penekanan bahwa prosesi pelaksanaan ibadah kurban yang merupakan satu bagian besar dari ritual ataupun rangkaian pelaksanaan ibadah di bulan Zulhijjah ini, ibadah haji, itu adalah adanya pengkhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membedakan ibadah kurban yang dilaksanakan oleh umat ini, umat baginda Rasulullah SAW setelah kerasulan beliau, dengan syariat yang telah mengalami pergeseran nilai sebelumnya di zaman jahiliyah. Bayangkan jauhnya umat ini dengan umat sebelumnya itu 600 tahun. Jadi sangat rentan terjadi pergeseran dalam berbagai ibadah. Termasuk pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, kalau kita lihat disebutkan itu mereka telah melakukan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan ibadah itu. Ya, seperti kalau para wanita itu beribadah di malam hari gitu, dengan bertawaf, ya, kemudian dengan ritual-ritual menyembelih binatang itu, darahnya itu dilumurkan ke berhala-berhala yang ada itu. Dan berhala-berhala itu juga sebagai manifestasi nilai-nilai ketakwaan mereka kepada Allah, tapi melalui perantara. Melalui media-media yang mereka anggap itu memberi manfaat sebagai orang dalam untuk menyampaikan doa-doa mereka. Nah, kalau di zaman-zaman dulu menggunakan media itu asap gitu ya. Nah, kalau juga berupa seperti kubah misalnya, kalau nilai dasarnya diniatkan itu kan untuk menyampaikan suara kita ke apa, nah ke langit gitu ya. Nah, ini dalam ajaran kita darah, daging, hewan sembelihan itu tidak pernah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kuantitas. Ya. Tidak dilihat ya kan siapa yang paling banyak apa dagingnya bisa berkorban, dia lebih dekat kepada Allah. Ya, itu tidak. Wala dima'uha, begitu juga dengan darahnya harus diletakkan di sana di sini, enggak. Allah enggak butuh itu. Jadi konsep ibadah kurban di umat ini syariatnya itu adalah transform, mentransformasikan nilai-nilai takwa dalam kehidupan sehari-hari atau membumikan Al-Quran itu dalam ibadah kurban itu. Nah, lalu di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita nilai tersebut, apa yang value yang dimiliki oleh ibadah kurban itu, yaitu takwa. Yang sampai kepada Allah dalam ibadah kurban itu adalah ketakwaan dari kami, dari kamu, gitu, dari kita. Artinya di sini bahwa takwa ini menjadi sesuatu yang sangat esensial dan tidak boleh terpisahkan dari ibadah kurban itu. Baik kita sebagai pengkurban atau wakil kita yang namanya panitia, gitu ya, maupun si penerima kurban itu. Jadi ada ketakwaan di masing-masing segmen masyarakat, ya, pelaku dan pengelola. Itu harus ada takwa dari kesemua pihak itu. Nah, bagaimana misal kita sebagai orang yang berkurban, pengkurban itu, ya. Bagaimana kita sebagai pengkurban itu bisa merasa bahwa dalam berkurban ini kita sudah mengimplementasikan takwa itu. Dan kita telah mendapatkan nilai takwa dalam diri kita, telah melaksanakannya ya, ketika kita ingin berkurban. Nah, tentu yang pertama sekali nilai takwa itu harus ada yang melekat itu pada niat kita. Jadi status ibadah kurban kita itu sangat ditentukan oleh niat kita. Innamal a'malu binniyat. Rasulullah katakan bahwa setiap amal itu konsekuensi pahala besar, pahala kecil, pahala diterima atau tidak diterima, ini adalah sangat ditentukan oleh niat kita. Maka takwa dalam niat ini sangat penting. Kita tanyakan pada diri kita yang hari ini kita mungkin sudah mendaftarkan nama-nama kita di beberapa list kelompok kurban misal. Tanyakan pada diri kita, apa sih goal yang ingin kita capai? Kenapa saya harus berkurban banyak-banyak? Oh itu. Apa yang ingin saya dapatkan? Nah, ini kita kembali sebelum terlambat gitu. Tanyakan itu, status kurban kita itu apa? Apa status politik? Gitu. Ya, status kemudian sosial tidak behana mangat gitu. Atau kita ingin mencapai suatu keuntungan yang sesaat, yang sifatnya sosial ya, atau duniawi kita katakan ya. Nah, ini sangat ditentukan oleh niat kita. Apa sih yang kita ingin dapatkan melalui kurban kita ketika kita berniat untuk berkurban di awal-awal hari kita menetapkan niat kita itu. Jadi aplikasikan takwa itu dalam niat kita. Gitu. Jadi bagaimana? Ya keikhlasan, niat. Ya, latih keikhlasan kita di awal hari lagi. Jadikan takwa itu dalam kalbu kita itu menjadi sebuah inti pikiran kita, perencanaan kita, jadikan takwa sebagai dasarnya. Nah, kalau ini sudah terbiasa, kita tidak akan kemudian goyah, ya. Mau 5 tempat, 7 tempat kita mau berkurban. Kalau niat sudah pas, itu ikhlas, murni tujuan karena mendapatkan ridha Allah dan melaksanakan perintahnya, juga mendapatkan ampunannya, insya Allah ini sudah on the track. Ya. Kita sudah bisa kita pastikan kurban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat kita itu sudah benar. Ya, ini tuh tahap awal, yaitu ketika kita berniat untuk berkurban. Jadi niat, keikhlasan, dilatih. Tundukkan ya, keegoan kita mungkin dari berbagai apa namanya spektrum kehidupan kita. Mungkin kita tokoh politik, tokoh sosial kemasyarakatan, mungkin tokoh agama, agamawan, ya, apapun status kita itu yang kita dalam kehidupan mungkin berkiprah di berbagai sisi, itu tundukkan ego kita. Kedepankan takwa, keikhlasan untuk mendapatkan kemurnian apa namanya ampunan dari Allah dan ridhonya. Ikhlaslah yang menjadi hal yang paling mendasar. Berkurban dengan murni niat kita untuk mendapatkan itu semua. Niat, lihat bagaimana Rasulullah menyatakan bahwa tidak ada hari, tidak ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yaitu melebihi daripada iraqah ad-dam. Kita mengalirkan darah, dan yakinlah Rasulullah katakan, sebelum darah sembelihan itu menyentuh bumi, dosa-dosa si pengkurban itu telah diampuni. Nah, ampunan Allah yang menjadi target kita agar kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban itu. Jadi niat. Yang kedua, kita bertakwa mengaplikasikannya dalam finansial kita. Berikan yang terbaik dari hasil usaha yang halal untuk biaya kurban tersebut. Kalau kurban itu kita amanahkan, kita wakilkan kepada panitia, kita akan mengirimkan, mentransfer ya, beberapa ya, rupiah nominal untuk diberi, dicari hewan kurban. Nah, cari tanpa harus menyakiti, tanpa harus membebani panitia dengan hal yang mereka tidak menjadi tupoksi atau tidak menjadi tugas mereka. Jangan kita memberikan uang untuk mencari hewan kurban, kita berikan sedikit, kemudian kita harap hewannya yang besar, yang gemuk dan sebagainya. Saya lama menjadi panitia ibadah kurban ini. Kalau kita melihat ya, dinamika di lapangan ketika mengelola kurban ini, memang takwa ini sangat sangat penting gitu ya. Dari si pengkurban sendiri kadang-kadang ya membanding-bandingkan gitu kan, kenapa kurban saya ini lebih kecil sedangkan harga sama kita setor, mereka di sana 19 juta satu ekor, kita 19 juta juga, tapi kenapa kita lebih kecil? Pakan talu lemo kurban nyonyo. Itu kan. Nah, ini hati-hati si pengkurban. Ya, sudah mengamanahkan itu, tentu evaluasi benar. Perlu, tetapi lihat nilai takwa itu harus kita kedepankan. Jangan nilai takwa kita itu dicederai oleh suuzon kita. Jangan membebani panitia dengan hal yang mereka tidak mampu lakukan. Contoh, pelunasan yang terlambat, yang mendekati deadline. Ya, biasa ya, pelunasan itu yang idealnya sebulan. Sebulan, 3 minggu lagi, itu sudah lembu, hewan kurban sapi itu sudah nyata, sudah jelas, ada dealnya sudah oke. Tapi bayangkan kalau 2 minggu lagi belum lunas. Panitia tentu pusing. Mencari hewan kurban yang bagus dengan harga yang bagus pula, ya kan? Jadi ini tentu masalah. Maka di sini bisa menjadi kezaliman bagi panitia apabila si pengkurban tidak ya melaksanakan tugasnya sebagaimana kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pihak. Nah, maka di sini agar kualitas hewan kurban kita seperti yang kita inginkan dan nilai takwa itu mampu kita aplikasikan, maka berikan yang terbaik. Ikuti aturan, ikuti kesepakatan yang telah ada. Atau kalau kita yang mencari

bisa dikonsumsi dengan layak karena yang diberikan itu hewan yang sehat itu. Kalau kita di sini kan di negara kita ada Halal Institute itu ya. Mereka mengeluarkan sertifikasi untuk para penyembeli itu, tukang jagal di rumah-rumah jagal itu dan para penyembeli harian itu, itu ditentukan bagaimana hewan-hewan itu yang bisa yang memenuhi syarat untuk dikurbankan atau disembeli. Nah, pilih hewan sehat, gemuk terbaik sesuai dengan kemampuan finansial kita. Kita bisa melihat kisah ini misal Habil dan Qabil. Gitu. Kan ini kan peristiwa kurban pertama ya dalam kehidupan umat manusia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ceritakan kepada mereka tentang dua anak Adam. Yaitu Habil dan Qabil ketika izqarraba kurbana. Ketika mereka berdua mempersembahkan kurban. Ya, kurban kalau bahasa di sini kan mungkin kita dalam bentuk hewan. Kalau dulu di sana dikatakan bukan hewan sembelihan tapi apa yang mampu dipersembahkan kepada Allah. Nah, Habil itu mempersembahkan yang baik-baik. Ya, kalau hewan, hewan yang sehat, gemuk kalau peternak. Nah, kalau Qabil misal dia petani ya, itu dia mempersembahkan yang buruk-buruk gitu. Beda bentuk kurbannya tapi kualitasnya juga berbeda. Habil karena dilandasi takwa dia kepada Allah, dia mempersembahkan yang baik, yang berkualitas itu. Nah, sedangkan Qabil dia mempersembahkan hal-hal tanaman yang tidak layak karena bukan dilandasi oleh takwa kepada Allah. Fatuqubbila min ahadihima. Lalu Allah katakan diterimalah ya yang dari Habil, dari salah satu keduanya diterima. Walam yutaqabbal minal akhar. Dan satu lagi tidak diterima. Nah, lalu Qabil murka dia, marah dia gitu kan. Dia tidak diterima. Diterimanya itu kalau dulu disambar api kalau ya, kalau enggak salah ulama mengatakan seperti itu. Disambar oleh api kurbannya. Nah, lalu itu bentuk diterima oleh Allah. Yang satu enggak jadi apa-apa berarti enggak diterima. Nah, ini kasus ini kan berikan yang terbaik supaya nilai takwa itu benar-benar optimal ya. Kayak ini menerjemahkan nilai takwa, mengaplikasikan nilai takwa, mentransformasikan nilai takwa dalam bentuk fisik hewan yang kita sembelih dan dari rezeki yang kita keluarkan, finansial kita. Nah, ini nilai takwa yang ada yang kedua dari si pengkurban itu. Yang ketiga, hidupkan ya, munculkan rasa empati, kepedulian sosial kita terhadap sesama, kepada si penerima. Kita berikan itu melaksanakan perintah Allah sekaligus merajut ukhuwah, kepedulian ya, empati kita. Mengembangkan welas asih kita kepada sesama. Ya, jadi ini nilai takwa sosial yang harus ada pada seseorang. Bukan mengharap pujian, bukan karena yang lain-lain. Bukan supaya dikatakan dia mencapai rekor muri karena dia sudah berkurban dengan sapi yang terbesar 1,5 ton misalnya kan. Ini kan tidak boleh ada, tidak boleh ada nilai maksud itu apa khusus untuk di sini menghidupkan kepedulian sosial kita ya, sebagai dakwah bilhal lah kita katakan, agar orang lain juga bisa mengikuti jejak kita atau paling tidak kita melaksanakan tanggung jawab sosial kita ya, berupa kepedulian kita di hari yang berkah tersebut. Nah, ini yang ada pada seorang pengkurban. Sementara takwa juga dalam ibadah kurban

0: ini di segmen para pengelola itu juga harus ada. Nah, walaupun si pengkurban ketika sudah melakukan transfer nominalnya itu sudah bukan tanggung jawabnya lagi, kan begitu. Nah, ini harus dilaksanakan amanah ini oleh wakil kita, oleh para pelaksana di lapangan, eksekutornya. Mencari hewan seperti yang diharapkan. Sesuai dengan kesepakatan. Kemudian pembagiannya, pembagian kepada distribusi daging kurban itu. Gitu ya, yang tepat sasaran, begitulah. Yang bisa kita katakan transformasi takwa ini sudah dilaksanakan sebagai penerima amanah ini ya. Nah, ini harus ada. Ini harus dilaksanakan oleh para panitia. Hari ini kita sudah menjadi lumrah ya, menjadi hal yang biasa ya, di masjid-masjid di kampung-kampung itu diserahkan kepada panitia kurban. Nah, oleh karena itu para pendengar Persatu RRI dimanapun Anda berada, nilai takwa ini menjadi hal yang sangat asasi dalam melaksanakan ibadah kurban itu. Dia sebagai katakanlah madrasah tahunan kita ya, agar kadar takwa yang ada dalam diri kita ini tidak pupus ya, setiap tahun kita selalu diajak untuk tajdid, memperbarui nilai dan kadar iman kita, kita tingkatkan dari tahun ke tahun melalui ibadah kurban ini, dan kemudian kita mendapatkan nilai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa mengikis ya melalui kurban ini sifat egois, serakah kita, kemudian sifat riya kita, sifat pelit kita, kikir ya, karena dia kalau sudah takwa artinya kita tidak lagi peduli, tidak lagi terikat, tidak lagi tersandra oleh hal-hal yang bersifat duniawi itu. Oleh hal-hal yang bersifat sesuatu yang euforia sifatnya gitu ya. Yang kita kemudian melakukan sesuatu itu untuk agar elektoral kita ini meningkat gitu kan, nilai kita itu tidak, nilai jual kita menjadi tinggi dalam pandangan manusia, tidak lagi terikat oleh itu ya kan. Kalau bahasa itu, kalau artis itu apa ya, kalau tokoh-tokoh itu menjadi viral ya, atau menjadi terkenal itu ya, tidak lagi tidak ada lagi mengarah kepada kepentingan sesaat itu. Dan itu pun sangat relatif sifatnya, ya kan? Baik tidak baik, hari ini orang bilang baik, besok orang lain lihat sedikit celah cacat dari kita, dia sudah tidak lagi simpati, tidak lagi dia menyanjung kita. Maka ini sangat naif kalau kita berharap kepada pujian, kepada yang sifatnya tadi fana atau sifatnya duniawi itu, tentu kita sangat rugi. Karena bukan dilandasi oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan pemirsa Persatu RRI dimanapun Anda berada, ini kiranya yang dapat kita sampaikan mengenai ibadah kurban sebagai media transformasi takwa dalam kehidupan kita, agar takwa ini kemudian dia menjadi hidup dalam komunitas, dalam masyarakat kita, menjadi masyarakat yang madani, yang nilai takwa itu dapat kemudian kita aplikasikan dan menjadi ruh ya masyarakat kita, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang selalu mengimpikan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebelakang.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Syah Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki, yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cil emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
5: Yang 423.
7: Emas 99 berapa, Cim?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Luk Manul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, banihnya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa? Kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang. Kada kau menapalakan juga aku, bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh nih, kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kesian. Harganya yang melangit.
11: Tapi itu pengaruh emang ke harga benihnya itu naik dan segala macam?
12: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
14: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
13: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan merangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
15: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
16: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
15: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
17: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
18: 50?
17: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
15: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Husuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
19: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
20: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
19: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
21: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri.

Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba

0: Semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
1: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempat Tengah 89,3 MHz Pro 1 RLOX Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, saya Dewi Mohataya yang akan menemani Anda di perjalanan Lox Mawe malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini, tepatnya di hari Minggu 24 Mei 2026. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semoga juga energinya masih tersimpan, jangan terkuras habis karena besok akan kembali untuk melakukan aktivitas seperti biasa di awal hari Senin ya. Baik, dan seperti biasa nanti juga Anda dapat mengikuti drama radio. Dan malam ini akan kami hadirkan drama radio seperti biasa. Untuk malam hari ini kumandang azan sholat isya akan berkumandang di formasi pukul 19:56 waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik untuk Anda yang ada di siaran terestrial, era digital dan juga di kawasan Lansa Aceh Timur di 93,5 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89,3 MHz Pro 1 Relox Mawe di saat ini sudah formasi pukul 19:52 waktu Indonesia Barat. 4 menit ke depan kita akan coba jelang kumandang azan sholat isya untuk kawasan kota Relox Mawe dan sekitarnya. Di kesempatan malam hari ini, pendengar juga masih terus kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda. Dan kali ini juga kami akan hadirkan informasi bukan hanya dari daerah saja, tapi dalam negeri dan juga mancanegara. Di kesempatan hari ini mendengar, jadi bicara soal ya kesehatan juga, jangan lupa ya untuk pastinya menjaga kondisi tubuh Anda ya dengan tetap menjaga imunitas ya. Dan yang pastinya juga dengan kondisi saat ini, kondisi cuaca, kita juga harus memperhatikan segala sesuatunya. Dari mulai menjaga apa yang perlu, asupan gizi dan juga segala hal mungkin dari mulai olahraga. Jadi sebenarnya cara terbaik untuk menjaga imunitas itu ya dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang pendengar ya. Dan yang paling penting lagi adalah tidur yang cukup pendengar dan juga rutin olahraga. Karena selama Anda juga bisa mencukupi kebutuhan cairan 2 liter serta menghindari rokok ya. Jadi pola makan bergizi seimbang itu mulai dari sayur dan buah, bukan serta-merta hanya nasi saja. Ini juga penting. Kemudian juga membatasi gula dan lemak. Kita mungkin lupa ya, kadang-kadang menikmati teh, kopi ya, dan juga cukup banyak sudah dikonsumsi dalam satu hari ya, sudah berapa, dan itu tidak tertakar dengan baik. Kemudian juga gaya hidup aktif dan bersih, ini juga mulai dari olahraga. Sebenarnya sih hanya 30 menit sehari atau 3-5 kali seminggu ini udah cukup baik ya. Jadi tidak perlu olahraga yang berat, berjalan kaki saja itu sudah cukup luar biasa. Stres juga perlu dikelola, tapi jangan dipelihara. Jadi memang ya, mungkin ya, tidak ada mungkin orang yang tidak menghadapi stres, tapi semuanya tergantung kepada kita bagaimana mengendalikannya dan mengelola stres dengan baik ya. Karena memang stres kronis ini juga dapat meningkatkan hormon kortisol yang mampu melemahkan imun. Juga jaga kebiasaan sehat, istirahat cukup ya. Vitamin tambahan kalau diperlukan, konsumsi suplemen ya dan juga buah-buahan serta sayuran. Baik pendengar, kita akan jelang kumandang azan sholat isya untuk kawasan kota Lok Sumedan sekitarnya, tepat formasi pukul 19:56 waktu Indonesia Barat.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 R Longsong Hebaik. Semoga saja kita saat ini menyegerakan diri untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Pendengar, seperti biasa program kami selanjutnya akan menghadirkan drama radio. Untuk malam hari ini akan kami persembahkan persembahan dari RRI Singaraja dengan judul Panggilan Terakhir di Tengah Arus. Dari 89,3 MHz Pro 1 R Longsong Hebaik mengucapkan selamat mengikuti.

0: Dini hari yang masih gelap, ketika sebagian orang masih terlelap dalam mimpi, sebuah mobil tua melaju pelan di jalanan desa. Di dalamnya, sepasang suami istri membawa harapan dan dagangan yang menjadi tumpuan hidup.
1: Pak, hujannya nih makin deras. Apa kita lanjut saja?
2: Kalau kita terlambat sampai pasar, dagangan ini bisa basi, Bu. Sedikit hujan bukan apa-apa.
1: Aku cuma kepikiran Rani, Pak. Tadi malam dia sempat mimpi buruk.
2: Nanti telepon dia ya. Kita bilang orang tuanya baik-baik aja.
0: Namun alam tak selalu memberi tanda. Air yang semula tenang perlahan berubah menjadi arus yang tak ramah.
1: Pak, airnya Pak, airnya naik cepat.
3: Ibu, pegangan. Aku coba putar balik ya.
1: Pak, mobilnya kenapa ini? Mobilnya kelayang, Pak.
0: Dalam hitungan detik, arus banjir bandang datang tanpa ampun. Mobil tua itu tak lagi berdaya.
1: Pak, ibu takut, Pak.
3: Bu, dengarkan bapak. Kita harus kuat. Ya. Oke. Nih, oke. Aku telepon Rani sekarang.
4: Halo, Pak, Bu.
5: Rani, dengarkan bapak baik-baik ya. Kami sekarang terjebak banjir. Kalau nanti bapak dan ibu tidak bisa menghubungi lagi.
6: Rani, maafkan ibu ya nak. Ibu sayang kamu, Rani.
4: Pak, Bu, maksudnya seperti apa? Jangan gitu. Aku jemput, Rani jemput.
0: Hari berubah menjadi minggu. Tak ada kabar, tak ada suara. Yang tersisa hanya ketakutan dan prasangka paling menyakitkan.
4: Andai saja waktu itu aku bilang jangan berangkat. Maafin Lani, Pak.

0: berhasil menghubungi keluarga Anda. Anak Anda namanya Rani ya?
1: Rani.
2: Tolong, tolong sambungkan kami.
3: Halo?
1: Rani, Rani, ini ibu nak.
3: Ibu?
1: Iya.
3: Ibu, ini benar ibu. Papa mana bu? Kami diperolahian nak, lihat selamat ya bu. Kami selamat meski sempat terseret arus. Ibu, papa mana bu? Rani pikir bakal kehilangan kalian.
1: Nah, tidak ada jarak yang bisa memutus doa nak.

tengah derasnya arus kehidupan, harapan kadang nyaris tenggelam. Namun, selama doa masih terucap, pertemuan akan selalu menemukan jalannya. Karena cinta orang tua tak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika nyaris diseret banjir. Demikian, panggilan terakhir di tengah arus, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMUH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siapa yang pernah dikira-kira. Jadi Oke. Jangan cepat-cepat marah. Oke. Sayang ya, gimana ya? Marah yang sabar atau marah yang sangar gitu ya. Marah yang sabar gimana? Ah, ada ucapannya astagfirullah gitu ya. Kalau marah yang sangar, wah ini kenapa gitu. Oke. Baik, dan tadi sudah kita dengarkan ya drama radio persembahan dari RRI Singaraja. Selamat malam paling baik. Saya juga ingin terus menyapa para pelaku UMKM yang terus luar biasa hari ini. Gimana kabarnya ya? Penjajah kopi, mobil kopi di kawasan Jalan Teh Hamzah Bendahara. Kemudian juga penjajah makanan di kawasan Jalan Pase, Sukaramai, perdagangan, Jalan Maliku Saleh, Jalan Darussalam juga. Di kawasan ini juga ya. Ya, Pasar Buah ya, yang ada di kawasan Mengedung juga, apa kabar? Terima kasih yang selalu mendengarkan RRI sepanjang hari. Saya tahu. Sepanjang hari mendengarkan RRI, ya terima kasih juga. Juga di pertokoan-pertokoan, pusat perbelanjaan juga. Selamat malam paling baik. Yang ada di kawasan Kota Loksmawe, kemudian di kawasan Cunda, kawasan Aceh Utara, Langsa Aceh Timur. Terima kasih untuk terus setia bersama RRI. Dan RRI terus bisa memberikan informasi dan hiburan untuk Anda. Ya, sembari juga menemani suasana aktivitas Anda, suasana istirahat Anda, dan kapan dan dimanapun. Jadi yang belum download aplikasi RRI Digital jangan lupa ya. Jadi tidak harus Anda punya radio, tapi Anda bisa melalui handphone Anda. Sekarang hanya dengan jari Anda. Jadi silakan download di Play Store dan juga masukkan alamat email Anda. Dengan begitu Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda juga bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya di rri.co.id. Jangan lupa juga melihat di TikTok kami dan juga di channel YouTube kami. Ada siaran-siaran yang mungkin saja Anda tidak sempat menonton dan mendengarkannya. Anda bisa melihat ataupun juga untuk mengecek di RRI Official Loksmawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

1 lewat 5 Jabar. Di kesempatan malam hari ini, pendengar yang pastinya ya di mana ya kesempatan meraih pahala di bulan Zulhijjah terbuka lebar, pendengar, dan kita bisa memilih menjalankan puasa sunnah sebelum Idul Adha berlangsung. Dan malam ini juga dapat melangsungkan niat puasa tarwiyah, pendengar, dan pada malam besoknya bisa melanjutkan niat puasa Arafah. Jadi yang pastinya puasa tarwiyah dan Arafah ini merupakan dua ibadah sunnah menjelang perayaan Idul Adha, ya. Dan juga hari tarwiyah adalah hari ke-8 bulan Zulhijjah, sementara Arafah hari ke-9. Jadi pada hari kedua tersebut, umat Islam di Mekah menjalankan ibadah haji, yakni mabit di Mina dan wukuf di Padang Arafah. Sementara itu yang tidak berhaji, ya, bisa menjalankan ibadah puasa untuk meraih keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa di bulan Zulhijjah bisa dimulai sejak tanggal 1, kan, tetapi paling tepat dianjurkan memang berpuasa pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah, pendengar. Jadi berdasarkan keputusan sidang isbat penetapan awal Zulhijjah, Menteri Agama menetapkan tanggal 1 bulan ke-12 jatuh pada Senin, ya, 18 Mei 2026. Dengan begitu, tanggal 8 dan 9 Arafah bertepatan dengan tanggal 25 dan 26 Mei 2026. Ya, jadi Islam bisa menjalankan, kita semua juga bisa menjalankan pastinya puasa pada dua tanggal tersebut, ya. Sebagaimana aturan puasa dimulai dari sahur dan berakhir dengan berbuka, maka pada malam 24 Mei, ya, sudah bisa berniat puasa tarwiyah. Kemudian juga di malam hari ini yang mempersiapkan diri untuk bangun sahur nanti, insyaallah semoga Allah mudahkan, ya. Semoga Allah lancarkan. Dan mungkin diawali juga dengan sholat di sepertiga malam, dan kemudian juga dilanjutkan dengan sholat-sholat sunnah lainnya, sholat taubat, dan lalu bersahur, dan kemudian juga sholat fajar dan juga menjelang subuh nantinya, insyaallah. Dan semoga Allah mudahkan, dan termasuk, dan semoga kita adalah orang-orang yang dipilih yang mampu menjalankannya, amin ya rabbal alamin, ya. Semoga diberikan kesehatan, semangat untuk Anda yang besok juga harus menjalani aktivitas. Tidak ada halangan, semua kembali kepada iman dan takwa kita. Tetap di sini di perjalanan Luxmawe malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya Dewi Mohata.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Apa kabar suasana rumah Anda di kesempatan malam hari ini? Jangan buru-buru ya, tapi sebelumnya coba dicek kembali ya segala sesuatunya. Apalagi besok ya, yang persiapan untuk melaksanakan yaitu ibadah puasa sunnah. Dan segala sesuatunya juga harus dipersiapkan ya. Mulai dari menu nanti untuk sahur dan segala sesuatunya. Dan pendengar kali ini ya, kita akan hadirkan sedikit informasi terkait dengan Anda para pecinta sepak bola. Jangan lupa ya, nanti Piala Dunia Anda juga bisa mendengarkan dan menyaksikan ya di TVRI dan juga RRI pastinya. Baik, pendengar, di kesempatan malam hari ini ya, Lionel Messi dan David Gea rupanya pernah dibujuk untuk bermain di Lazio. Kenapa? Bisa. Oke. Jadi sebenarnya ya, Pedro bermain di Lazio sejak tahun 2021. Jadi setelah ia meninggalkan Chelsea sendiri, awalnya pernah bergabung di AS Roma, pendengar, di tahun 2020. Tapi hanya satu musim saja bersama Giallorossi. Kemudian di Pedro juga di memilih nyebrang ya ke klub viralnya, rivalnya maksud kami, ada Lazio. Jadi cukup betah bersama Biancoceleste dengan 5 musim bermain di sana. Musim di 2025-2026 menjadi musim terakhirnya membela Lazio karena ia punya catatan 39 gol dan 19 assist dan juga 209 penampilannya. Pedro sendiri sudah menjalani laga terakhirnya pada minggu dini hari kemarin, pendengar, di 24 Mei 2026 ya. Ia bermain melawan Pisa, hanya membuat 1 gol dan membantu Lazio menang 2-1 untuk finish di peringkat 9 klasemen Liga Italia untuk sementara. Seperti apa nanti keberlanjutannya, para pecinta ya sepak bola sudah pasti tahu ya. Kalau untuk Liga Indonesia sendiri, pendengar, ya pastinya sudah tahu ya. Dan terkait dengan ya Persib Bandung juara super ya, itu dengan menghadirkan sederet data dan fakta menarik ya. Dan Persib memang memastikan ya sebagai sang juara pada Sabtu kemarin, hasil imbangnya 0-0, pendengar, melawan Persijap Jepara sudah cukup membungkam Beckham Putra dan kawan-kawan angkat trofi lagi. Tambahan 1 poin bikin Persib memang mengemas 79 poin meski raihannya sama dengan Borneo FC yang di saat bersamaan menang 7-1 atas Malut United. Raksasa Parahyangan unggul head to head, pendengar, atas Pesut Etam. Kemudian juga hasil itu bikin Persib menoreh sejarah baru. Pangeran Biru meraih gelar ketiganya secara beruntun, yakni juara liga tertinggi pada tahun 2023, 2024, 2024, 2025, kini 2025, 2026. Sederet fakta menarik memang kemudian digoreskan Persib Bandung, pendengar, yaitu mulai Persib tim pertama juara Liga Indonesia 3 kali beruntun, Bojack Hodak pelatih pertama juara Liga Indonesia 3 kali beruntun. Juara Super League ini di 2025-2026 ditentukan lewat head-to-head usai Persib dan Borneo sama-sama mengemas 79. Situasi terakhir kali terjadi di tahun 2017 saat Bayangkara FC juara meraih raihan poin dengan Bali United 68. 79 poin yang diraih Persib juga jadi yang terbanyak di era Liga 1 sejak 2017, pendengar. Ini mengungguli Bali United, kemudian PSM Makassar, dan sebelumnya raihan poin terbanyak juara liga dipegang Persipura dengan 82 poin di tahun 2013. 22 kebobolan menjadikan Persib juara dengan rekor kebobolan paling sedikit kedua setelah Persipura pada tahun 2013. Borneo FC sempat cuma kebobolan 21 kali, pendengar, saat memimpin klasemen di musim reguler 2023-2024. Namun kemudian gagal juara dalam skema playoff championship ya. Itu dia, pendengar ya, 5 data dan fakta Persib juara Super League di tahun 2025-2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di informasi pukul 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Harvey Malaiholo, biarlah diriku dan dirimu. Di perjalanan Ruang Rindu masih terus bergulir sampai dengan informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya akan hadirkan dari musisi jazz ternama di Indonesia, ya, dari era tahun 70-an sampai dengan saat ini. Paling hits dengan lagu Sakura. Tapi satu ini juga, ya, hits juga pendengar, Nada Kasih bersama Neno Warisman untuk Anda semua. Setelah itu ada Risa Otik Sebe yang pernah dinyanyikan juga oleh Melly Goeslaw.

perbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

formasi pukul 23 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Malam semakin larut, pendengar. Sudah bisa ya untuk mengambil masa istirahat yang akan melaksanakan puasa sunnah besok? Ya, pastinya jangan lupa untuk melafazkan niat ya. Dan kalau Anda punya hutang puasa Ramadan, hukumnya juga ya diperbolehkan untuk menggabungkan niat puasa sunnah ini dengan niat puasa qada ya. Jadi membayar utang sekaligus mendapatkan dua pahala. Itu dia yang didahulukan adalah mengqada puasa Ramadan kalau Anda punya hutang puasa. Tapi mungkin untuk kaum perempuan rata-rata punya hutang pastinya ya, karena memang kita sebagai wanita pasti akan mendapatkan libur di bulan Ramadan selama 5 atau 6 hari, pasti akan memiliki hutang puasa. Jadi ada baiknya ya untuk berniat puasa, kemudian juga jangan lupa untuk mempersiapkan menu sahur terbaik pastinya, mulai dari karbohidrat kompleks, protein, serat, dan minum air putih yang cukup. Dan pastinya juga mengkonsumsi buah yang banyak mengandung air ya. Dan kurangi mengkonsumsi kafein atau terlalu banyak garam agar tidak mudah haus esok hari. Kemudian juga yang pasti ya, kalau jadwal imsakiyah dan waktu sahur ini pasti sudah Anda ketahui ya. Semoga insyaallah ya besok bisa dilancarkan segala sesuatunya, mulai dari puasa tarwiyah dan arafah yang akan kita mulai besok dan juga hari Selasa selama 2 hari. Untuk Anda yang akan segera mengambil masa istirahat, jangan lupa kembali mengecek ya segala sesuatunya, mulai dari pagar rumah, garasi, jendela, kemudian juga perhatikan bagian dapur ya, matikan dan tarik stok kontak mungkin yang tidak perlukan, dan juga hidupkan penerangan di sekitar Anda. Kemudian juga di beberapa tempat tadi masih ada terjadi pemadaman listrik ya, namun sekarang sudah kembali hidup ya di daerah Junda dan juga Panggui. Dan saya tidak tahu lagi di daerah mana, semoga saat ini juga semua sudah hidup. Dan semoga Allah mudahkan besok segala sesuatunya. Dan semoga Allah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita semua. Masih di perjalanan Luxmay malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik para tim medis yang ada di rumah sakit di kawasan Kota Luxmawe, kemudian di kawasan Aceh Utara, Langsa, dan para bidan-bidan yang ada di puskesmas ya, di daerah pedalaman juga. Semoga terus bersemangat dan semoga semua apa yang kita lakukan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

0: Titik Inspirasi. Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Nanda Feriana, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil huda wa tuqa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fassalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari mengawali pagi hari yang sangat berbahagia ini, kita selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya. Pada pagi hari ini kita dapat menatap kembali dunia yang fana ini sambil kita menunggu kembali ke pangkuan Allah untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kesempatan itu akan kita capai kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Berselawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan yang paling sempurna dan idola kita semua. Yang kita hormati bersama pimpinan LPP RRI Lhokseumawe beserta seluruh karyawan dan karyawati, wabil khusus yang bertugas pada pagi hari ini untuk menyiarkan siaran Mutiara Pagi yang setiap hari dilaksanakan di Radio Republik Indonesia Kota Lhokseumawe yang kita banggakan ini. Para pemirsa dimanapun saja berada, insyaallah mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang tidak begitu lama lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha atau yang lebih dikenal dengan hari raya kurban, di mana pada hari raya kurban itu ada sebuah syiar yang sangat ditekankan oleh Al-Quran, yang sangat dianjurkan dalam agama, yaitu pelaksanaan ibadah kurban. Maka hari raya Idul Kurban itu ditandai dengan syariat yang paling besar adalah adanya pelaksanaan ibadah kurban atau udhiyah dalam bahasa Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini rasanya perlu kita akan mencoba mengupas tentang bagaimana sih kurban ini dalam pandangan agama kita, menurut hukum Islam yang kita laksanakan, yang kita yakini, yang kita imani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Islam itu tidak hanya perintah untuk sholat, tidak hanya perintah untuk zakat, haji, tetapi di sana juga ada anjuran, bahkan perintah yang sangat besar di dalam Islam, yang sangat-sangat dianjurkan, yaitu pelaksanaan ibadah kurban, yaitu pada hari raya Idul Adha yang insya Allah akan datang beberapa minggu lagi, insya Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran, surah yang sangat pendek, bahkan kita semua hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Di mana Allah di situ memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang sangat-sangat luar biasa kepada kita. Inna a'tainakal kautsar, sangat banyak. Menurut para ulama tafsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan inna a'tainakal kautsar bahwa umat Nabi Muhammad diberikan nikmat yang paling banyak, artinya Nabi Muhammad dan kita ini adalah yang pertama, nikmat yang paling besar dari Allah adalah kita ini adalah umat terbaik daripada seluruh umat yang pernah Allah lahirkan ke muka bumi ini. Kemudian Muhammad dan umatnya adalah termasuk umat yang nantinya di hari kiamat akan mendapat syafa'ah yang sangat luar biasa. Kemudian juga umat Nabi Muhammad diberikan berbagai kebajikan-kebajikan yang hal itu semua tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Ini ada semua kenikmatan. Makanya nikmat yang paling banyak yang pernah Allah berikan kepada manusia ini adalah utamanya adalah umat Nabi Muhammad kita ini. Banyak sekali nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, karena kita telah mendapat nikmat daripada Allah secara gratis, tidak bayar, ya, tidak dipinjamin oleh Allah kepada kita, tapi kita boleh menggunakan dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, ya, nikmat Allah, belum lagi nikmat yang ada pada diri kita. Maka Allah meminta kita fasholli, maka dirikanlah salat, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, di dalam ayat ini ada dua perintah yang paling utama. Bukti daripada kita bersyukur kepada nikmat Allah adalah dibuktikan dengan melaksanakan perintah Allah yang paling utama adalah sholat. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat kepada Tuhanmu. Nah, jadi pelaksanaan ibadah sholat itu sesungguhnya bagian daripada bukti kita orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Dan sebaliknya, ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita termasuk orang-orang yang kufur, yang ingkar terhadap nikmat Allah. Salat itu bukan budi, balas budi kepada Allah atas nikmatnya, bukan. Allah meminta balas, ya, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah ingin kita membalasnya. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk Allah? Enggak bisa, enggak ada bisa. Semua manusia ini di dunia ini, miliaran manusia umat Islam di muka bumi ini berbuat kebajikan-kebajikan, ya, dalam arti untuk membalas nikmat Allah. Saya pikir itu dengan nikmat pandangan mata saja, ya, itu belum cukup. Dengan nikmat Allah memberikan kita kehidupan belum cukup. Dengan nikmat kita diberikan telinga yang masih terang benderang bisa mendengar, ya, mulut yang bisa berbicara, bisa makan, mencicipi, bisa membedakan enak dan tidak enak, asin, tawar, pedas dan sebagainya, dengan itu saja belum mampu kita membalaskan nikmat Allah. Maka Allah meminta kita fasholli, salat. Salat itu dalam arti kita bersujud kepada Allah, memuliakan Allah, mengakui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, itu dibuktikan dengan salat. Nah, ini yang pertama, jamaah subuh yang dimuliakan Allah dimanapun saja berada. Jadi mari kita semua jangan pernah di dalam kehidupan ini meninggalkan sholat. Apalagi sholat itu adalah amal ibadah yang pertama sekali diperiksa nanti oleh Allah di hari kiamat. Awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Ya. Yang pertama sekali diperiksa oleh Allah di hari kiamat daripada perbuatan manusia, amalan-amalan manusia, yaitu as-shalah. Apabila salat itu baik, sempurna, benar adanya, maka barulah diperiksa yang lain. Diterima salat, diterimalah ibadah yang lain. Fa in fasadat fasada sa'iru amali. Jadi kalau salat itu ditolak, tidak diterima, maka semua amal-amal ibadah yang lain pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ini jangan pernah main-main. Sering kami sampaikan di dalam kesempatan ceramah di subuh mutiara ini dan juga di momen yang lain. Jadi salat ini bukan perkara kecil. Ini bagian tanda syukur, ucapan terima kasih. Bukan untuk mendapat surga Allah. Dengan salat itu enggak dapat surga Allah. Itu bentuk terima kasih seharusnya. Untuk berbuat yang lebih banyak kepada Allah itu yang lain. Kalau memang kita ingin berbuat baik. Tapi salat ini bukan untuk mendapat surga Allah. Itu sebagai bagian tanda ucapan terima kasih, syukur kita kepada Allah. Itu belum berbicara surga. Lalu bagaimana juga ketika kita tidak salat? Bagaimana kita ingin mendapat rahmat Allah, ni'mat Allah, kasih sayang Allah, semakin jauh lagi. Jadi surga itu adalah hanya pemberian Allah, kasih sayang Allah, hanya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Daripada kepatuhan kita, tunduk dan patuh kita kepada Allah inilah. Sehingga Allah memberikan kita ni'mat yang sangat besar. Di hari akhirat itu surga Allah seluas langit dan bumi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wanhar dan berkurbanlah. Nah, makanya ayat ini sebagian ulama memandang bahwa hukum berkurban itu adalah wajib. Sehingga Allah di sini menggandengkan salat kurban. Ya, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Jadi sebagian ulama memandang kurban itu wajib. Wajib bagi siapapun yang mampu, punya kemampuan ya untuk berkurban pada hari di mana perintah kurban itu dilaksanakan. Namun ada sebagian pendapat ulama yang lain termasuk Imam Syafi'i atau ulama Syafi'i yang memandang bahwa kurban itu hukumnya sunat muakkadah sebagaimana tersebut dalam kitab beliau dalam Al-Aum ya, bahwa hukum berkurban itu sunat muakkadah. Jamaah yang berbahagia, tetapi bila mana kita menelusuri satu hadis Rasulullah yang sangat keras dicekam oleh Rasulullah ya, di mana Rasulullah mengatakan begini, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, dia punya kemampuan berkurban tetapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan pernah mereka itu dekat dengan musallaku. Artinya apa jamaah sekalian? Ini sebuah tekanan yang luar biasa. Ketika seseorang itu punya kemampuan harta benda ya untuk berkurban tapi tidak mau, seolah-olah Nabi mengatakan jangan pernah kamu sholat, jangan pernah kamu dekat ke masjidku, tempat sholatku. Seolah-olah Nabi mengatakan untuk apa kamu ke masjid? Ngapain kamu sholat? Ngapain kamu melaksanakan perintah Allah sholat ini? Sementara kamu tidak mau berkurban. Seolah-olah seperti itu. Makanya sebagian ulama memandang bahwa kurban itu hukumnya wajib. Namun oleh Imam Syafi'i yang memandang sunnah mu'akadah. Bahkan Imam Nawawi sendiri juga mengatakan itu ke sunnah mu'akadah. Tetapi ketika tidak ada uzur yang sangat signifikan, ya kita punya kemampuan, tapi tidak ada uzur, sehingga kita tidak melakukan kurban itu tidak ada uzur apa-apa kecuali mendesak, ada kebutuhan yang mendesak. Ya, butuh uang yang mendesak. Sehingga kita tidak jadi berkurban, ya. Itu mungkin bisa. Tapi kalau tidak ada uzur kata Imam Nawawi, ya, ada uang tidak mau berkurban, itu setidaknya makruh, dibenci Allah. Dibenci Allah. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mengingat waktu pelaksanaan ibadah kurban ini sudah semakin dekat, mari setiap kita, ya, yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk berkurban, mari kita sisihkan harta kita. Mari kita sisihkan sedikit dari apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk berkurban. Berapalah? Paling seekor kambing itu atau seekor sapi itu dengan jumlah 7 orang itu berkisar 3 jutaan. Kalau kita hitung-hitung 3 juta setahun, itu tidak seberapa dibandingkan nikmat Allah tadi. Dibandingkan nikmat Allah tadi yang sangat besar. Ya, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Katakanlah kita petani, kita menanam, ya, sesuatu yang paling bernilai. Siapa yang berikan itu? Allah. Mungkin kita pelaut, kita melaut. Itu laut itu milik Allah. Kita ambil gratis. Kalau dihitung sehari, sebulan, setahun, berapa banyak nikmat Allah yang kita capai, yang kita dapat daripada hasil laut yang setiap hari kita pergi. Belum lagi dengan yang lainnya. Semua itu adalah Allah yang berikan. Maka jika kita sadar, jika kita melihat dari sisi andai kata apa yang kita hasilkan itu milik orang lain, ya, milik orang lain, maka kita harus membayar persennya. Hari ini kita mengambil uang, ya, mengambil uang di sebuah perbankan, katakanlah perbankan syariah juga boleh. Kita mengambil dalam bentuk jual beli jatuh tempo misalnya. Pasti yang namanya pemilik harta itu menjual kepada kita itu mengambil keuntungan, dan itu dibenarkan dalam agama. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang tidak dibenarkan itu pinjam meminjam itu ada bunganya. Tetapi dalam konteks, ya, jual beli dibolehkan. Kita beli 10 jual 12, kita beli 100.000 menjual 120.000, itu sah-sah saja. Dan inilah antara lain konsep yang digunakan oleh bank syariah pada hari ini, apakah BSI atau Bank Aceh Syariah dan sebagainya. Nah, yang ingin saya katakan bahwa ketika kita mengambil uang 100 juta, berapa kita harus membayar keuntungan orang? Katakanlah 10 juta. Tapi kalau hari ini kita sudah menikmati nikmat Allah dari kecil sampai besar, menghirup udara Allah, berapa banyak sudah? Maka, ya, daif sekali, ya, ketika kita punya kemampuan setahun sekali Allah meminta kepada kita untuk berkurban, dan juga kurban itu sesungguhnya juga akan memberikan pahala besar kepada kita yang nanti hari kiamat ia datang dengan tanduknya, ia datang dengan seluruh tubuhnya datang kepada kita untuk memberikan bantuan kepada kita atas apa yang telah kita kurbankan. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mengingat waktu yang masih lama, kami mengajak pada seluruh para pemirsa dimanapun saja berada, mari kita sisihkan sedikit harta kita, yang kemudian harta itu nantinya kita belikan seekor binatang, seekor kambing, seekor sapi dan sebagainya, yang kemudian, ya, bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita. Secara tidak langsung, nikmat yang Allah titipkan kepada kita berarti kita sudah memberikan sedikit, berbagi kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang tidak mampu, khususnya ya, juga kepada teman-teman kita yang lainnya melalui ibadah kurban. Nah, kalau seandainya kita punya kemampuan tidak mau berkurban, maka rasa-rasanya ibadah sholat kita, ibadah haji kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan yang lainnya sungguh tidak bermakna di sisi Allah. Walaupun kita tidak mengatakan itu ditolak oleh Allah, tidak kita katakan seperti itu. Tetapi setidaknya murka Allah itu pasti datang. Ya, Nabi pasti tidak menyukai. Nabi sendiri juga selalu berkurban. Bahkan tidak sedikit para sahabat-sahabat juga. Jangankan berkurban dalam bentuk sapi, bahkan hampir semua harta jiwanya dikorbankan untuk Allah, dikorbankan untuk agama Allah. Hadirin kaum muslimin, para pendengar, dimanapun saja berada, insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tausiah singkat pada pagi hari ini akan memberikan sesuatu yang bermakna kepada kita dan akan memberikan semangat motivasi kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Di mana ibadah kurban itu yang akan dilaksanakan pada tanggal yang pertama 10 Zulhijjah, ya, hari raya pertama, biasanya dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, setelah sholat Id, kemudian dilanjutkan pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari pelaksanaan ibadah kurban. Kalau kita laksanakan sebelum atau sesudahnya, itu namanya bukan ibadah kurban lagi, tapi sedekah biasa. Nah, dari kaum muslimin dan jamaah, para pendengar dimanapun saja berada, mudah-mudahan rezeki yang telah kita kurbankan untuk melaksanakan ibadah kurban itu sendiri akan lebih bermakna. Dan Allah pasti akan menambah lagi rezeki kepada kita, karena kita termasuk orang-orang yang mau mensyukuri nikmatnya sesuai dengan janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kita mensyukuri nikmat Allah, mau kita berbagi daripada harta itu, maka Allah tambah nikmat itu. Tetapi ketika kita kufur, ingkar, tidak mau, kikir, ya, maka Allah mengatakan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Mungkin azab di dunia Allah akan mencabut kembali nikmat Allah itu. Harta yang Allah berikan itu karena kita kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur, bisa saja Allah kembalikan kita kepada nol. Lihat sekeliling kita. Orang yang dulu milioner, orang yang dulu miliarder, istilah bahasa film Korea, milioner, ya. Di mana dia sekarang? Tidak sedikit mereka itu sudah hancur total. Perusahaannya sudah bangkrut. Dulu dia orang nomor satu, tapi sekarang nomor 100. Harta bendanya dulu melimpah ruah, ya, sekarang tidak apa-apa lagi. Maka bagi Allah itu semua mudah. Ya, semua mudah. Allah itu mampu membuat kita, ya, dari tiada menjadi ada, dari ada kembali kepada tiada lagi. Dari kaya menjadi miskin, miskin kepada semua serba bisa. Maka bersyukurlah kepada Allah dalam bentuk apa yang telah Allah berikan itu. Ayo kita berbagi nikmat Allah itu kepada saudara-saudara kita. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bermanfaat adanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

untuk hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam suratul Hajj ayat 34, yaitu berupa bahimatul an'am atau al-an'am, yaitu berupa binatang ternak untuk berkurban, yaitu sejenis yaitu unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba.

Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Keselamatan lingkungan hidup dinilai sejumlah kalangan seringkali terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Bersama saya, Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Berikut dilaporkan Muhammad Jafar.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Salah satu peternakan yang menjadi andalan masyarakat adalah Adi Farm milik Junaidi yang berada di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Menurut Junaidi, saat ini jumlah hewan kurban yang sudah terjual 100 ekor lebih dengan berbagai jenis mulai dari kambing, domba, sapi dengan harga bervariasi mulai dari 2 juta lebih sampai dengan 5 juta rupiah tergantung dari permintaan masyarakat. Sedangkan sapi mulai di atas 10 juta rupiah sampai 20 juta lebih. Junaidi menyebutkan seluruh ternak dirawat secara rutin demi menjaga kualitas dan kesehatan hewan. Pembersihan kandang dilakukan setiap hari, sementara pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala.
2: Alhamdulillah, ketersediaan barang kurban untuk saat ini sudah hampir semua terjual. Yeah. Tersisa sekitar 10 ekor. Untuk jumlah besarnya itu sekitar 100 ekor lengkap sama bibit. Kemudian untuk jenisnya sapi Aceh, jenis Brahman, jenis Limousin dan Simenta. Ya, rata-rata hampir semua kamar kotak.
1: Menjelang beberapa hari lagi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, stok hewan kurban mulai menipis. Namun demikian, pihaknya tetap berusaha melayani pembeli sampai hari raya nanti dengan hewan kurban pilihan sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Luxmawe, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sejauh mana ketersediaan hewan ternak untuk kebutuhan megang dan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Aceh Timur? Berikut kita simak wawancara reporter Maimun Akbar bersama Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur.
3: Pendengar, untuk di pagi ini kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur, ada Bapak Murdani, yang terkait dengan stok hewan kurban dan juga untuk hari megang di Kabupaten Aceh Timur. Assalamualaikum Pak Murdani.
4: Waalaikumsalam Mbak Maimun.
3: Iya, Pak Murdani, di Aceh Timur kita ada stok berapa ini Pak untuk hewan untuk kebutuhan megang dan lebaran kurban?
4: Baik, untuk stok di Kabupaten Aceh Timur kita punya 2.428 ekor yang terdiri dari 1.062 ekor sapi, kambing 900 ekor, domba 457 ekor dan gerbau sebanyak 9 ekor.
3: Ya. Dengan stok yang tersedia ini cukup Pak ya untuk di 23 kecamatan ya Pak di Aceh Timur ya.
4: Insya Allah cukup untuk 24 kecamatan.
3: Oh, 24 kecamatan. Iya. Nah, ini hewan-hewan ini apakah hewan stok dari Aceh Timur sendiri atau ada yang didatangkan dari luar?
4: Ini stok dari dalam daerah sendiri, Pak.
3: Nah, mungkin ini kan stok mencukupi ya. Mungkin belajar dari tahun sebelumnya. Mungkin apa yang dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan sendiri, Pak, agar bisa berjalan lancar?
4: Iya, tentu kita melakukan persiapan dari pengecekan kesehatan hewan, Pak, kan? Pada saat kemudian tentunya khususnya hewan untuk kurban ini tentunya memenuhi syarat sesuai syariat Islam. Kemudian kita juga memberikan sosialisasi agar jeroan atau isi dalam hewan yang disembeli ini agar ditanam dan tidak dibuang sembarangan agar tidak menyebarkan bakteri atau penyakit lain kepada hewan atau manusia, Pak.
3: Nah, ini kan mungkin 3 hari lagi, Pak, ya, kita baru menyambut era ya kurban. Nah, mungkin pengawasan-pengawasan yang sudah dilakukan oleh tim kesehatan hewan kita selama ini bagaimana?
4: Ya, untuk pengawasan, ya kita bersama dengan petugas kesehatan hewan yang berada di 24 kecamatan, ya selalu artinya mengecek daripada kesehatan hewan. Apabila memenuhi syarat, kita akan mengeluarkan SKKH. Apabila tidak memenuhi syarat, maka kita akan melarang untuk disembelih.
3: Iya. Nah, ini selama ini ada nggak, Pak, ditemukan penyakit-penyakit hewan pada ternak warga ini?
4: Selama ini ada, tapi persentasenya masih terlihat seperti gejala-gejala PMK, tapi bukan PMK, masih ya sakit sakit hewan lah ya. Namun belum menjadi sebuah yang volume banyak daripada penyakit-penyakit hewan ini.
3: Ya, berarti belum perlu penanganan khusus ya, namun ada mungkin gejala-gejalanya aja begitu ya.
4: Iya, Pak, betul, Pak, betul.
3: Baik, yang terakhir Pak Murdani, mungkin apa yang kita sampaikan untuk pedagang ya, khususnya untuk hari megang dan juga pedagang hewan ternak untuk kurban, ingin disampaikan, Pak?
4: Ya, kepada pedagang harapan kami tentunya di saat untuk menjualah daging yang betul-betul bagus, yang daging yang merah, nampak daripada kualitas daging. Kemudian ya isi dalam atau sampah-sampah daripada daging tersebut agar ditanam atau dibuang ke tempat yang sebenarnya.
3: Baik, Pak Murdani, terima kasih atas waktunya bersama RRI Lesmawe.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lesmawe.
0: Pendengar, pemerhati lingkungan Dahlan M. Isa menilai ada persoalan mendasar pada cara manusia mengelola alam, di mana keselamatan lingkungan hidup seringkali terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Dahlan merincikan pemanfaatan alam yang keliru ini mencakup sektor legal maupun ilegal, mulai dari pengalihan fungsi hutan dalam HGU, izin galian, hingga aktivitas penebangan liar. Dampaknya, tanah kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerap air hujan. Air yang seharusnya tersimpan di dalam tanah justru langsung meluncur ke sungai dan membanjiri pemukiman warga.
6: Harus utamakan keselamatan lingkungan hidup. Mungkin dampak yang terjadi itu tidak sebesar saat ini yang terjadi. Maknanya kita bukan ingin mencari sesuatu atau siapa yang salah masa lalu, bukan begitu. Kan manusia ini perlu adanya perencanaan. Makanya dibutuhkan salah satunya ilmu mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana. Jadi sangat penting menata lingkungan itu yang menyebabkan lingkungan itu mudah terdegradasi, mudah terjadi perubahan, mudah terjadi labil sehingga berdampak kepada kehidupan umat manusia.
0: Menyikapi hal ini, Dahlan mendesak adanya penguatan kebijakan penataan ruang yang tidak hanya berlaku di satu wilayah, tapi terintegrasi antar kabupaten. Tanpa adanya perbaikan tata ruang dan komitmen menjaga daya dukung lingkungan, siklus bencana dikhawatirkan akan terus mengancam keselamatan warga di masa mendatang.

0: Pendengar, Akademisi Unimal Dr. Yus Rizal mengharapkan satuan pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
1: Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikusaleh Dr. Yus Rizal menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
2: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya kasus-kasusnya, banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
1: Dr. Yus Rizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, fenomena keterlibatan anak usia dini dalam praktik judi online atau judol kian mengkhawatirkan. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian atau Kominfo Kota Loksemawe, Arman Syah, mengungkapkan bahwa saat ini fungsi ponsel pintar bagi masyarakat sudah bergeser menjadi kebutuhan primer. Menurut Arman Syah, anak-anak seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang bermain judi.
3: Gawai ya atau smartphone sekarang semakin menjadi bahan kebutuhan pokok, udah hampir setara dengan beras sepertinya, seperti itu saya lihat. Jadi saya melihatnya banyak hal yang membuat pemicu terjadinya tindakan-tindakan negatif di dunia online seperti itu. Makanya dikatakan bahwa kita ini perlu namanya literasi digital. Sedangkan dari pihak Komdigi itu sudah melakukan beberapa langkah untuk melakukan pemblokiran. Bahkan ada langkah terbaru saat ini ya, di mana dia menggunakan namanya RTBH.
0: Menghadapi masifnya peredaran situs judi, Arman Syah menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi telah menerapkan langkah teknis yang lebih radikal, yakni sistem RTBH, Remote Trigger Black Hole. Meski teknologi pemblokiran sudah canggih, Arman Syah menegaskan bahwa menutup habis kejahatan di dunia maya adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, penguatan literasi digital bagi orang tua dan anak menjadi benteng pertahanan terakhir.

0: Pendengar, RSUD Curmutia menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikut laporannya disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Curmutia Jotera menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Curmutia Aceh Utara, Dr. Abdul Mukti menyebutkan, pihak manajemen sudah menginfokan kepada masyarakat melalui berbagai kanal media sosial resmi rumah sakit seperti Instagram, TikTok dan Facebook untuk tidak ragu-ragu berobat apapun desilnya tetap dilayani. Selain itu, pihak rumah sakit memberikan perhatian khusus bagi pasien yang berada dalam kondisi darurat atau emergensi. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang harus didahulukan sebelum menyelesaikan urusan administratif.
2: Memang kita ke masyarakat pun sudah kita infokan baik dari media kita ada Instagram, TikTok, atau Facebook, itu bahwa jangan ragu-ragu untuk berobat, apapun desilnya, tetap kita layani, apalagi pasien emergensi. Kita layani, nanti masalah desil atau administrasi bisa kita urus belakangan. Cuma harapan kita mungkin regulasi untuk mengurus ini, birokrasinya jangan terlalu panjang, sehingga pasiennya lebih cepat dalam perubahan desil.
1: Meski demikian, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Curmutia juga menaruh harapan besar kepada pihak pengambil kebijakan agar alur birokrasi dalam pengurusan data kepesertaan kesehatan masyarakat bisa dipangkas. Sistem yang lebih efisien dinilai akan sangat membantu mempercepat kejelasan status desil bagi pasien yang sedang dirawat. Selain itu, pihak Rumah Sakit Curmutia berharap ke depan adanya regulasi terbaru yang memberikan kemudahan akses. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya, Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRIloksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

Iya, sebuah tembang dari Safira featuring Fadli M. Baleki, Penulang Maja. Selamat pagi untuk Anda semuanya di pagi hari ini bersama Nanda yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini tampaknya cuaca masih belum terlihat apakah akan cukup cerah ya atau mungkin mendung. Namun bagaimanapun kondisi cuacanya, semoga kita selalu bersemangat ya. Apalagi hari ini hari Senin tanggal 25 Mei dan sebentar lagi 2 hari lagi ya kita akan menjelang perayaan Idul Adha. Dan juga tentunya ini momen yang cukup penting sekali karena ada yang namanya berkurban ya, kewajiban berkurban. Dan ini bisa mengantarkan makna tersendiri untuk kita di setiap tahunnya dengan kita menyembeli hewan-hewan kurban. Semoga Allah semakin menjadikan kita orang-orang yang beriman dan juga semakin banyak amal jariah yang kita lakukan ya. Semoga di tahun ini yang sudah mantapkan niat untuk berkurban, semoga kurbannya berkah, bisa dinikmati oleh orang-orang yang kurang mampu dan juga bisa berkurban di tahun-tahun selanjutnya. Jangan lupa nanti kita akan membahas soal kurban juga ya di dialog bincang pagi, bagaimana menjelang hari raya Idul Adha, bagaimana tradisi megangnya juga ya. Semoga nanti bisa memberikan gambaran untuk Anda semua ya soal harga daging di pasaran saat ini sudah berapa ya tampaknya ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya atau di megang Idul Fitri sebelumnya di beberapa bulan yang lalu itu sekitar 180 ya harga daging. Namun kita belum tahu nih kalau untuk Idul Adha ini apakah ada penurunan kah atau mungkin ada peningkatan ya dengan ekonomi saat ini yang mungkin cukup berat bagi sebagian orang ya. Semoga kita selalu dikuatkan langkahnya dan hari Senin ini bisa menjadi seperti biasa ya kalau Nanda mengucapkannya, Monday jadi money day. Jadi hari Senin menjadi hari yang penuh dengan cuan ya atau ya penuh dengan rejeki-rejeki yang mungkin tak terduga-duga ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Lagu-lagu daerah Aceh, tradisional Aceh masih terus kami hadirkan di pagi hari ini hingga nanti formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga beragam program lainnya yang akan terus menemani Anda. Sebuah tembang selanjutnya kita dengarkan dari Rara Tarmizi, Bungong Selangor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Lux Semawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini ya, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, bagi Anda yang sedang melaksanakan ibadah puasa sunat ya, sunat yang sangat dianjurkan atau muakkad, ini ada puasa Tarwiyah dan juga Arafah. Dan puasa Tarwiyah sendiri jatuh pada hari ini 8 Zulhijjah, dan juga puasa Arafah ya 9 Zulhijjah. Bagi Anda yang melaksanakan ibadah puasa Tarwiyah pada hari ini, semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena puasa Arafah dan Tarwiyah ini sendiri sangat banyak sekali keutamaannya ya pendengar ya. Salah satunya seperti diampunkan dosa-dosa setahun yang lalu ya pada pelaksanaan puasa Tarwiyah, dan juga puasa Arafah diampuni dosa 2 tahun yang lalu, yakni 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi keutamaannya sangat banyak sekali, dan juga dikabulkannya doa-doa ya dari pelaksanaan ibadah puasanya itu sendiri. Selamat berpuasa untuk Anda semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Lux Semawe. Semoga di hari Senin ini puasa Anda lancar, rezeki Anda juga lancar, dan kita sambut Hari Raya Idul Adha nanti dengan penuh keberkahan, kebahagiaan, dan tentunya juga diterima semua segala amal ibadah kita. Iya pendengar, di pagi hari ini saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Pagi, dan nanti akan berlanjut pada pukul 7.30 dengan program Kabar Aceh, kabar-kabar atau berita dari RRI Skorwil 17 yang akan disampaikan oleh presenter Pro 1 RRI Skorwil 17. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
1: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya.